0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan, khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih ya. 2000 lebih titik api dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak TNI Polri, kemudian juga Mangga Agni, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir. Dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Alcianah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Pukul 9 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur saat ini, dan kami informasikan ke ruang dengar Anda pendengar. Kami menantikan untuk kita ikuti bersama Tablik Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad, dilaksanakan di Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ajak Anda untuk segera bergabung ya, hadir langsung di Masjid Agung Baitur Rahman Biak untuk mengikuti Tablik Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah dengan tema "Dengan Maulid kita jadikan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak." Oleh Ustadz H. Husban Abadi. Sekali lagi kami informasikan ke ruang dengar Anda bahwa kami akan menghadirkan untuk Anda siaran langsung peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang dilaksanakan oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Biak Numfor dengan tema "Dengan Maulid kita jadikan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak." Akan kami siarkan secara langsung untuk Anda dari Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Dan sekali lagi untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, mungkin yang masih di rumah ya, boleh langsung menuju ke Masjid Agung Baitur Rahman Biak untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Sambil menantikan, kita ikuti bersama siaran langsung ke ruang dengar Anda, kami hadirkan musik religi Islami.

Ya, pendengar, pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk Anda pendengar, kami akan menghadirkan secara langsung, menyiarkan secara langsung untuk Anda peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah, di mana panitia hari-hari besar Islam Kabupaten Biak Numfor melaksanakan tablik akbar, ya, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah dengan tema "Dengan Maulid Kita Jadikan Teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Membangun Generasi yang Beriman, Bertakwa dan Berakhlak". Bersama

Ya, sekali lagi pada pukul 10 nanti pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung Tabligh Akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dari Masjid Agung Baitur Rahman Biak, dengan tema dengan Maulid kita jadikan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak. Nanti bersama Ustaz Husban Abadi SHMH. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
8: Baik, pendengar dimana pun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama siaran langsung peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah dari Masjid Agung Baitur Rahman Biak bersama rekan reporter Tri Rian.
9: Pendengar hari ini Selasa 25 Agustus 2026 kami siarkan secara langsung dari Masjid Agung Baitur Rahman Biak, Kabupaten Biak-Numfor dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di hari ini. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini diselenggarakan oleh panitia Hari-Hari Besar Islam atau PHB Kabupaten Biak-Numfor ini bersama dengan PKMT dan juga Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Dan peringatan tahun ini mengangkat tema dengan Maulid kita jadikan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak. Dan di saat ini juga sudah dipenuhi oleh seluruh para jamaah dan tamu undangan yang hadir baik dari pemerintah daerah, di mana dari pemerintah daerah ini dihadiri langsung oleh PLT Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bapak Damar bersama dengan seluruh tamu undangan dari DPRK dan juga unsur TNI Polri dan juga seluruh BUMD dan seluruh masyarakat Biak-Numfor yang hadir di saat ini di
10: Masjid Agung Baitur Rahman.
9: Dan pendengar, nanti hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan disampaikan oleh Konsensus Dr. Andes Haji Usman Abadi serta hukum magister hukum ya. Nanti kita akan ikuti bersama.
10: Mari kita doakan bersama-sama juga supaya segera berlalu situasi seperti ini, dan kita doakan pada seluruh petugas yang berjibaku yang melaksanakan prosesi pemadaman karhutlah ini sampai tengah malam di titik-titik api di mana-mana, tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini pula kaum muslimin dan muslimat kita semua yang ada di Kabupaten Biak-Numfor hadir di Masjid Agung Baitur Rahman Biak, tempat yang mulia ini, mengikuti memperingati satu peristiwa besar bagi kita sejarah Islam, yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
11: Baik, Pak.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian bacaan kami lahi oleh Kori dari Kabupaten Biak Numfor yang beberapa waktu lalu juga membawa nama Kabupaten Biak Numfor pada MTQ tingkat provinsi dapat peringkat 4. Insyaallah waktu-waktu mendatang Bapak Kholik ini yang juga merupakan Bribda Kholik ini adalah anggota Satlantas Polres Biak Numfor, namun juga adalah salah satu kori andalan dari Kabupaten Biak Numfor.

Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Bupati Biak Numfor. Dengan hormat kami mengundang Bapak Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sedda Biak Numfor, Bapak Adam Umar, Sarjana Ilmu Pemerintahan Magister Administrasi Publik.

Segura, Padua.

Well,

Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Adam Umar, SDP MAP, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mewakili Bupati Biak Numfor.

Allah.

atas ada meneladani Rasulullah sallallahu untuk membentuk calon pemimpin negara baik dari paling tinggi sampai tingkat desa. Yang dibutuhkan di era sekarang ini adalah keteladanan. Kita ini semua bisa lahir begini Pak karena keteladanan. Kita dibentuk oleh orang tua kita dulu, oleh guru kita dulu ya, oleh kiai-kiai kita, oleh ustaz kita, itu karena keteladanan mereka. Nah sekarang ini generasi kita itu cenderung merasa bahwa sekarang ini seakan-akan tidak ada orang yang bisa dijadikan panutan, tidak ada orang yang bisa dijadikan teladan. Kenapa? Karena seharusnya mereka menjadi teladan, justru mereka memberikan contoh yang tidak benar bagi generasi-generasi sekarang. Coba, salah satu sifat dan keteladanan yang dicontohkan Rasulullah itu adalah sifat jujur. Tadi disambutan Pak Bupati, kita harus bisa membentuk manusia-manusia yang jujur di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Bagaimana agar nilai-nilai kejujuran yang dicontohkan Rasulullah ini bisa diwarisi oleh generasi-generasi yang akan datang? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah engkau selalu bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Wa kunu, Pak, kalau Bapak terjemahkan baca-baca kitab, itu bisa diterjemahkan selalu bersama-sama, selalu berteman, selalu berserikat, bekerja sama, atau berkolaborasi. Kalau istilahnya Pak Maka di partai politik itu selalu apa istilahnya? Apa kerja sama di partai politik itu? Pak, hendaklah selalu berkoalisi dengan orang-orang yang jujur. Hei Bapak,

ini kan saya sudah mau pensiun, tanggal 1 pensiun. Tidak ada lagi pengaruhnya. Makanya aku tanya, kugas ini. Gas. Digas ya, Bu ya. Ibu-ibu, digas ya, Bu ya. Ah, ibu-ibu. Jadi kalau saya dipersoalkan, tanggung jawab. Muslimat NU di sini. Tapi

sama untuk melakukan hal yang sama. Pendapat ini ada benarnya loh Pak. Waktu dia kampanye, calon bupati, pokoknya kalau saya terpilih, saya akan berantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi setelah dia terpilih, di dalam ya, ternyata bilang lebih-lebih masih. Apa itu lebih-lebih pasti? Lebih parah lagi. Makanya kan, jangan Bapak marah. Kalau ada orang bilang begini, iya, Bapak itu masih meneriakan, pentingnya kejujuran, karena Bapak belum memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan yang sama. Setelah diberi kesempatan, hei, kamu sudah di dalam Pak ya. Kamu sudah jadi bupati, kamu sudah jadi anggota. Karena kamu sudah di dalam, maka berantas korupsi, berantas nepotisme, tegakkan hukum, tegakkan keadilan, luruskan yang engkau enggak bengkok. Ternyata apa? Di dalam ada lebih korup lagi, lebih maling lagi. Kita dulu protes orde baru itu korupsi. Sekarang menteri tak korupsi mi aja dikasih begini baiknya ya, hei panitia jangan kusabotase. Siapa suruh undang saya? Bagaimana caranya coba? Satu dua sekampung ya, jangan. Lebih parah. Makanya saya Pak waktu ditawari jadi calon wakil bupati di Sinjai, saya langsung telepon Pandi Firman. Pandi, saya ini ditawari calon bupati, wakil bupati di Sinjai. Dia bilang, Pak Husban, kalau mau masuk calon wakil bupati harus siap segala-galanya. Maksudnya Pandi, sudah nih kurasakan maju kalah kak. Dia jelaskan. Setelah dia jelaskan, saya langsung bilang, kalau begitu tidak jadi saya maju. Tidak jadi saya maju, saya bilang. Loh kenapa? Bagaimana saya mau meluruskan? Bagaimana saya mau membenarkan? Bagaimana mau memberantas korupsi dan kolusi dan nepotisme? Kalau dari awal ketika saya mau menerima jabatan, sudah melaksanakan hal-hal yang tidak jujur. Cerita itu. Bagaimana Pak Kepala Kementerian Agama? Makanya saya itu paling jengkel itu kalau ada yang telepon saya, Pak Ustaz, ada anakku mau masuk tentara, berapa dibayar? Wuh, jengkelku itu. Kenapa saya masuk tentara satu sempung uang keluar tidak ada masuk? Ini orang kelihatan dia tidak mampu bersaing. Jadi kalau tidak pakai uang, senyogok, tidak bisa lolos. Kelihatan. Saya paling jengkel itu. Dan udah berapa diproses di TNI AU, dipecat yang coba-coba mau menerima sogo. Ada itu. Eh, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya ibu-ibu, bapak-bapak masuk tentara, polisi nyogo, itu gajinya sampai pensiun itu tidak halal nak makan, tahu enggak? Haram manung itu. Siapa yang nyogo di sini? Rasain. Enggak. Nyogok, disuap, menerima suap, masuk neraka. Coba masuk neraka, Pak.

0: suap menerima suap masuk neraka. Dia tidak katakan suap menerima suap berdosa. Kalau berdosa masih terampuni. Ini tidak terampuni langsung masuk neraka. Jadi yang nyogok-nyogok itu, siap-siap mana masuk neraka. Tapi dengar anggota DPR di Biak Numfor ini tidak ada nyogok. Saya kemarin iseng-iseng nanya sama anggota DPR Supiori, tidak usah sebut namanya, Pak, kira-kira kalau saya siapkan uang 2 miliar saya masuk jadi anggota DPR di Supiori, terpilih Miki Pak Husbah, terpilih Miki. Kenapa? Tidak butuh suara yang banyak di sana, hanya 300 ya, 300 suara Pak, duduk Miki DPR. Jadi kalau ada uang 2 miliar ku kalah mana moko. Kalau masih begitu terus Pak, tidak ada berkah. Tak turun berkah. Apa ini? Disuruh Pak berhenti. Itu Pak. Makanya Rasulullah bersabda, "Inna sibqa yahdi ilal birri wa inna yahdi ilal jannati wa inna ar-rajul yahduka hatta yaktuba indalaysa." Inna sibqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran ilal birri mengantarkan kepada kebaikan. Jujur Pak, insya Allah diantarkan kita kepada kebaikan. Kemarin saya bisik-bisiki Pandi Firman, dengar-dengar di muktamar NU itu ada pembelian suara, lo hati-hati ki. Ketawa beliau. Iya bos, iya. Wih, mau jadi ketua ormas saja harus beli suara. Bagaimana kalau ketua ormas beli suara? Tidak bingung saya. Wa inna yahdi ilal jannati. Barang siapa yang selalu berbuat jujur, ilal jannah, masuk surga. Wa inna rajul yahduka hatta yaktuba indallahi sadika. Barang siapa yang selalu berbuat jujur, harga diri, martabat dan kehormatannya terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh pensiun dengan pangkat kolonel, tapi saya bisa bebas ceramah di mana-mana. Jenderal ku ceramahi, bos. Boleh saya tidak jenderal, tapi jenderal di pangku manggut-manggut. Saya bisa duduk berdampingan di jenderal bintang 4. Saya waktu tugas di Mabes, kepala staf angkatan udara di sebelah kanan saya di kirinya, di samping kiri saya wakil kepala staf angkatan udara. Yang bintang 2 di depanku. Dibawa kok bos, ustaz sekarang. Yang ustaz-ustaz jangan berkecil hati jadi ustaz, Pak. Saya itu paling jengkel kalau ada orang bilang begini. Kenapa itu ustaz al-ayat? Diundang ceramah harus pakai amplop. Yang dibutuhkan itu keikhlasan. Saya bilang, keikhlasan itu berbanding lurus dengan saudara. Jadi kalau ada orang bilang, jadi imam masjid ikhlas saja. Sekali-sekali kau jadi imam masjid standby 5 waktu. Kubutuhkan ikhlasmu. 1 bulan saya yakin kau mundur. Gampang sekali, ikhlas. Jadi marbot, ikhlas. Memangnya marbot tidak butuh makan. Ini sekaligus nyindir-nyindir nih ketua-ketua takmir ini. Yang imamnya gajinya masih di bawah 1 juta. Jangan begitulah Pak. Saya datang di Biak, imamku itu Pak Eno hanya dikasih 2,5 juta. Saya langsung bilang sama ketua takmir, tidak pantas itu 2,5 juta seorang imam. Dikasih naik 3 juta. 1 bulan kemudian ku protes lagi, ketua takmir, 3 juta itu tidak cukup. Coba kau bagi, 3 juta itu berarti hanya 100 ribu setiap hari. 100 ribu dibagi 5 berarti hanya 20 ribu dia datang setiap kali. Mau mengantar kau masuk surga, ku kasih 20 ribu. Saya bilang usulkan naik. Waduh gimana caranya? Tunggu. Ketemu panglima saya, Pak. Waduh, masa cuma 20 ribu dikasih Pak Eno setiap dia datang imami kita. Bayangkan Pak mau masuk neraka, mau masuk surga 20 ribu. Artis Bapak undang datang joget-joget kasih lihat pahanya. 1 kali 20 juta, 30 juta. Masuk neraka 30 juta. Mau masuk surga 20 ribu. Oh maaf, gaspol ini. 20.000 masuk surga. Sangau mempalima-palima dinaikkan. Kau cek tuh imamnya mesti agung berapa. Selalu malam-malam saya telepon Pandi Firman. Pandi Firman, honornya Pak Masudi berapa? Dia bilang 5 juta. Di luar guru mengaji apa namanya? 5 juta. Lapor Palima. 5 juta Palima samakan 5 juta. 5 juta Pak. Siapa yang 5 juta di sini selain Mati Agung? Udah ada. Imamnya dikasih 1 juta tega baru disuruh rajin, bacaannya harus bagus. Wah, bagaimana mau bagus bacaannya? Mikirin makan anaknya. Gak bisa begitu, Bos. Jual ayat, tidak ada yang jual ayat, Pak. Imam itu harus profesional. Salah satu kriteria profesional digaji. Bagaimana mau profesional? Gajinya tidak cukup. Makanya banyak juga imam kodong ya tidak jujur nih. Kenapa tidak datang tadi salat asar Ustaz? Dia bilang, wih kehabisan bensin Kak. Padahal apa? Dia ngojek sampai di superiori sana. Kenapa dia ngojek? Cari tambahan, tidak cukup biaya hidupmu. Ini agak-agak emosi Kak sedikit. Jangan begitulah. Tidak ada, jadi kalau ada ustaz hidupnya susah, jangan Pak salahkan orang lain, salahkan diri kita ini. Dan kalau ada ustaz yang susah hidupnya, berarti dia salah jalan. Salah jalan. Itu. Wa inna rajul yahduka hatta yaktuba indallah. Dia akan diangkat harga diri, martabat dan kehormatannya. Pak, boleh kita ke kantor naik motor, boleh kita ke kantor naik sepeda, tapi nilai-nilai kejujuran tetap kita pertahankan. Insya Allah harga diri, martabat dan kehormatan kita terjaga di orang lain. Tapi kita naik Mercy, naik Alphard, tapi itu diperoleh dari cara-cara yang tidak halal. Tunggu Pak, kalau Allah sudah mau membuka aib kita, ketika terbuka aib, pada saat itulah jatuh harga diri, martabat dan kehormatan. Makanya banyak orang dulu disanjung-sanjung. Waktu dia jadi gubernur, tabe puang. Setelah ditangkap KPK tidak ada lagi matabi mobil. Itu gubernurku dua di penjara tuh. Gubernur Sulawesi Selatan. Wali kotaku telu. Penjara. Bang. Apa mau dibanggakan coba? Ada. Tapi bapak-bapak mau bangga apa coba? Kalau sudah ditangkap KPK begini, pakai jaket oranye di penjara, ada apa kebanggaan? Tidak ada kebanggaan, Pak. Ma, bagaimana minta kalau kita lewat? Kita lewat itu. Palu tak jiko juga. Itu satu. Keteladanan penting, Pak. Makanya sekarang kita harus menjadi contoh. Harus menjadi teladan. Jadi ketua takmir mesti harus jadi teladan. Jadi imam mesti harus jadi teladan. Jadi ketua majelis salim harus teladan. Teladan, teladan, teladan. Jadi contoh, jadi panutan. Makanya saya itu kalau jalan di luar, ada anggota aku tidak pakai helm. Tunggu, Mak. Kutunggu kau di depan pos pula. Langsung mentongku guling. Jangan dikira ustaz tidak bisa guling. Bukan ustaznya yang mengguling, kolonelnya. Guling, kan muntah-muntah berhenti. Seleh, kau jauh-jauh dari Jawa. Datang di tanah Papua. Jangan kau terpengaruh. Kalau orang di sini tidak pakai helm, kau juga tidak pakai helm. Kau datang di sini harus menjadi contoh dan teladan. Yang kita datang di sini malah kita terpengaruh. Yang tadinya tidak mabuk jadi pemabuk. Yang tadinya disiplin berlalu lintas menjadi tidak disiplin berlalu lintas. Yang tadinya tepat waktu tidak tepat waktu. Makanya saya itu paling malas kalau disuruh Palima. Wakili Kak ada rapat. Jam 8 datang, jam 10 baru dimulai. Ini mau maaf, Pak. Yang paling menyakitkan lagi. Dimulai jam berapa, Pak? Kita tunggu Pak Bupati. Pak Bupati. Yang datang, Pak, kepala bidang. Kolonel menunggu 2 jam, Pak. Kepala bidang dengan kolonel itu jauh, Pak, lebih tinggi kolonel, Pak. Kolonel menunggu 2 jam, Pak. Tunggu Bupati, Pak. Tunggu kita Bupati datang. Datang-datang kepala bidang. Kalau kepala dinas masih asisten datang, alhamdulillah asisten yang datang. Kepala bidang. Dari selevel anak saya yang pertama. 2 jam ketajeng. Gimana mau jadi contoh, bagaimana jadi teladan? Itu satu. Yang kedua tadi sambutannya Bupati. Kita harus menjadi orang-orang yang amanah. orang-orang yang memberikan kepercayaan kepada kita. Rasulullah termasuk orang yang amanah. Makanya kenapa Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah? Pertama karena kejujurannya, yang kedua amanahnya. Sehingga dia diberi kepercayaan untuk mengelola bisnisnya Khadijah. Sampai dia jatuh cinta, coba. Wanita tercantik di Mekah, usia 40 tahun. Bukan hanya cantik, dia turunan bangsawan, kaya raya, jatuh cinta kepada Nabi Muhammad karena kejujuran dan amanahnya. Kita lain, ada yang lamar anak gadis kita, oh, kamu agak nipna. Kayaknya itu kita yang pertama kan? Kalau tidak ada nipnya, mundur dulu. Coba kan? Dia polisi kah? Tentara, terima. Apa pekerjaannya? Ah, dia hanya jual-jual asongan. Mundur dulu. Tidak pernah tuh ada orang tua, ada calon menantunya datang. Itu calon menantuku, salat lima waktunya bagus enggak? Itu calon menantuku, bacaan Al-Qur'annya fasih apa tidak? Saya di mana-mana ceramah, saya bilang itu ada putri kedua, sudah umur 25 tahun. Kalau ada anaknya bapak-bapak mau lamar, enggak usah pakai uang penaik. Saya kampanyekan itu. Enggak usah pakai uang penaik, datang saja melamar. Hanya satu syaratnya, bacaan Al-Qur'annya lebih fasih daripada saya. Nah itu yang susah. Pokoknya kalau sudah lebih fasih dari saya, enggak usah pakai uang penaik, datang melamar, saya terima kok jadi menantu. Orang bilang dia mau kasih makan apa, yakin kalau menantuku fasih baca Al-Qur'annya, dia pasti bisa kasih makan anak. Kenapa? Saya karena pandai mengaji pak, saya kuliah di semester 3 tidak pernah minta uang sama orang tua. Kenapa? Saya hanya mengajari anaknya kepala dinas pendidikan, anaknya pandam, anaknya kapolda. Makanya masuk tentara juga tidak bayar-bayar. Kita tidak pernah nanya itu. Wah, yang penting karena pangkana sersan satu, balok merah, degaga, terbehe-behe, terima. Suruh mengaji, raiso. Nah. Ini, kalau bapak punya anak, fasih baca Al-Qur'annya. Saya punya anak. Anak saya tidak perlu anda hidupi. Kenapa? Dia sudah pegawai negeri golongan 3C sekarang. Di Kementerian Informasi dan Komunikasi. Tapi syaratnya harus lebih fasih baca Al-Qur'annya dari saya. Amanah. Kenapa perlu ini pak? Karena sangat berbahaya dalam hidup ini. Kalau kita membentuk generasi-generasi yang tidak amanah. Ibu-ibu, ibu senang enggak punya suami yang amanah atau tidak amanah? Senang. Ibu senang enggak kalau punya suami yang jujur atau tidak jujur? Senang jujur kan? Jadi kalau bapak jujur saya mau menikah lagi, kira-kira gimana bu? Kan tadi ibu bilang senang yang jujur. Ibu langsung belum? Oh bukan begitu deh, amanahnya kejujurannya bukan di situ ya. Oh bukan di situ. Yang dimasukkan ibu-ibu pak bukan jujur mengaku bahwa mau menikah lagi, tapi jujur dalam hal penghasilan tadi di sana. Kalau dia dapatkan gaji 10 juta ya 10 juta kasih ke istri. Ya enggak bu? Ya enggak bu? Kalau dia dapatkan gaji 20 juta 20 juta kasih kepada istri. Ya enggak bu? Kalau bapak-bapak punya penghasilan 20 juta tiap bulan, terus ibu dikasih, kira-kira bahagia enggak bu? Bahagia. Nah, ibu-ibu bahagia juga? Bahagia? Bahagia. Nah, tapi dengan uang 20 juta itu, ibu sering disakiti, dilukai perasaannya, sering dipukul, masih bahagia apa enggak? Tidak. 20 juta tidak membuat bahagia, 20 juta tidak membuat bahagia kalau dilukai dan disakiti perasaannya, apalagi ditempel. Ah, seru saya balik sekarang. Bu, dia hanya punya penghasilan 5 juta tiap bulan. Dia kasih kita 5 juta. Tapi ibu dimanja, ibu disayang, ibu disanjung, tidak pernah disakiti hatinya. Kira-kira dengan 5 juta itu bahagia apa tidak? Bahagia bapak. Jadi bapak biar 20 juta penghasilannya 5 juta saja kasih. Loh tadi bilang bahagia. Ini benda konsisten juga ini. Tadi bilang bahagia. biar 20 juta 5 juta aja Pak, tapi jaga perasaannya yang 15 jutanya ditabung Pak, simpan untuk masa tua. Bahagia katanya pas dibilang begitu. Tapi Pak, maksudnya ibu-ibu, alangkah lebih bahagianya kalau penghasilan 20 juta diserahkan 20 juta lantas mereka tetap disayang, dimanja dan disanjung, tentu akan lebih bahagia. Benar gak Bu? Nah, benar ya. Memang ibu-ibu begitu, tidak mau kalah dia. Apapun alasan kita tidak pernah benar. Makanya saya itu Pak berani sekali ceramah di sini karena istriku tidak ada di sini. Kalau di rumah begini juga. Tidak ada suami di depan istrinya itu bisa begini. Tidak ada. Tapi Pak, terus terang saya buka rahasia. Di saat saya masih pangkat kapten, kapten tiga balok, mayor itu, saya masih sering marah sama istri. Sering bertengkar sama istri. Tapi setelah naik-naik kolonel, bahkan menjelang pensiun, kok malah saya semakin sayang sama istri. Heran juga saya. Itulah kuasanya Allah. Setiap saya tengok istri saya itu, dengan pria sama-sama mulai menua, saya semakin sayang kepada dia. Kenapa saya semakin sayang? Saya selalu tinggalkan dia. Empat anak diurusi di belakang, saya selalu pindah tugas. Bayangkan Pak, dia urusi empat anak di belakang. Anaknya bisa dua sarjana, sekarang mau selesai kuliahnya yang ketiga, yang pertama, dia sendiri yang urusi. Bayangkan Pak, sakitnya hatinya kalau saya harus mengkhianati dia. Ya enggak Bu ya? Jadi saya itu adalah betul-betul suami idaman perempuan. Serius-serius. Makanya istri saya itu tidak pernah ragu, silakan kamu tugas di mana saja, saya percaya kamu tidak akan pernah mengkhianati saya. Saya bilang, di biaya ini banyak janda-janda pirang loh. Langsung dia bilang, biar banyak janda-janda pirang, saya yakin Bapak tidak akan tertarik. Saya bilang, tidak, kadang-kadang itu muncul di hati, cantiknya itu ibu janda ya. Tapi karena ingat ibu, saya selalu berkata, ya yang di rumah sama saja, cantik juga. Kira-kira begitu. Amanah. Amanah. Makanya Rasulullah bersabda, ayatul munafiku salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ayatul munafiku salasa. Iza haddasa kazaba, wa iza wa'dah lafa, wa iza tuminu haza. Yang pertama, apabila dia berbicara, banyak bohongnya. Itu tanda-tanda orang munafik itu. Jadi Bu, kalau suami sudah mulai bohong-bohong, suaminya ibu itu sudah mengarah menjadi orang munafik itu. Banyak orang berbohong. Dia di sini ngomongnya lain, di sana ngomongnya lain, di sini ngomongnya lain. Bahaya. Makanya dalam Islam dikatakan Pak, lebih berbahaya bekerja sama, berteman dengan orang-orang munafik daripada orang-orang kafir. Lebih berbahaya berteman, bekerja sama dengan orang yang munafik daripada orang kafir. Coba bayangkan bahayanya orang munafik. Dan salah satu cirinya ketika dia bicara bohong. Makanya di ayat lain dikatakan, innal munafikina fid darkil asfali minan. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya paling bawah dalam neraka. Paling bawah Pak dalam neraka orang munafik. Coba. Berarti kalau dia paling bawah dalam neraka, orang kafir masih di atas-atasnya sedikit. Paling bawah. Kalau kafir kan jelas kafir. Ini mengaku muslim tapi munafik. Mengkhianati orang. Nah ini sekarang yang banyak Pak. Aweh, tobat-tobat ke saya. Orang-orang itu. Ya mohon maaf ya. Itu saya heran, saya di MBG itu. Mengurusi makanan bergizi gratis. Yang korupsi itu bintang 3 loh, jenderal. Tidak apa-apa saya ngomong jenderal. Memang jenderal bintang 3. Wakilnya jenderal juga. Coba Pak. Sekarang pertanyaannya, kalau jenderal bisa korupsi, bagaimana yang dibawa-bawanya? Heran saya. Habis pikir saya ini. pejabat yang disuruh ngurusi agama korupsi. Heran saya. Makanya kepala kantor pengadilan agama ini, berapa kali saya minta dindaku ini ceramah maulid, ceramah isra mirat, ceramah tarawih, dia bilang saya tidak usah mikanda. Kenapa tidak mau dinda? Dia bilang tidak boleh, jangan sampai saya dikira menerima gratifikasi. Jadi dia takutnya kalau dikasih amplop habis ceramah itu ada yang foto dia, dikirim ke media sosial, gratifikasi kepala pengadilan agama. Saya bilang begini, jam aku menerima amplopnya ceramah saja, setelah ceramah panitianya mau kasih amplop, bilang kasih Pak Imam, kan imamnya Pak Husba, kira-kira begitu. Tidak mau juga, artinya beliau berhati-hati, berhati-hati. Yang kedua, tanda-tanda orang munafik apa? Apabila dia berjanji, dia ingkari janji yang pernah dia ucapkan. Nah, ini yang banyak ini. Berjanji, dia ingkari. Dia janji, dia datang sama janji. Datang janji, datang janji. Janji tinggal janji. Tidak pernah ditepati janjinya. Dan ini bukan hanya bagi orang-orang biasa. Orang yang mengerti agama banyak yang demikian. Makanya wakil kepala Kementerian Haji kemarin, ada kepala kantor Kementerian Haji biak? Ibu Nurgiana ada? Tidak ada. Hati-hati ya. Kepala kantor Kementerian Haji, wakil Menteri Haji, dia katakan, semua KBIHU yang melakukan penipuan di taat prosesi ibadah haji itu dipimpin oleh ustaz dan kiai. Mau marah kita, ini bukan saya ngomong loh. Ustaz dan kiai, benar. Tahun 2013 saya adalah kasektor khusus Masjidil Haram. Dua KBHU saya BAP-kan, saya langsung cabut melalui kementerian. Cabut isinya, ini terlalu banyak menipu. Itu 2013, Pak. Tahu enggak, Pak, yang mimpin siapa? Kiai, ustaz. Nah, sekarang kalau sudah kiainya ustaznya begitu gimana coba? Enggak apa-apa ini, ustaz banyak di sini. Biar bapak-bapak panas telinganya, enggak apa-apa. Ada ketua DMI di sini. Mengkoordinir para ustaz. Jangan begitulah. Kita harus jadi contoh. Harus jadi panutan. Kalau kiai berjanji, tepati janjinya. Ustaz berjanji, tepat. Makanya saya, Pak, tidak pernah. Kalau ada yang undang saya, ustaz, kita ceramah di sini. Selama ada waktuku, saya datang. Berapa amplopnya ustaz? Tidak ada amplopnya juga, tidak apa-apa. Masih ada gajiku. Yang paling mengerikan itu kalau begini. Dia kasih mikir amplop. Bilang, ustaz, jangan dilihat isinya ya. Terpaksa saya tidak buka itu amplop, Pak. Loh, kenapa? Akadnya. Coba akadnya di sana serahkan. Ustaz, jangan dilihat isinya, kan? Berarti tidak boleh dibuka, tidak boleh dilihat isinya. Jadi saya tidak pernah buka isinya itu. Kalau akadnya dia kasih sampul, ustaz jangan dilihat isinya lah, dia ikhlasnya. Ya ikhlas saya, Bu. Tidak kubuka, Pak, sampai di rumah. Biasa istri pian dapat di laci itu, Pak, apa ini ampul apa? Buka mi, karena bukan sama kau, dia berjanji sama saya. Tidak usah diikuti kata-kata jangan dilihat isinya, Bu, karena itu akad. Ibu Ramla juga biasa begitu, ustaz. Tidak begitu, Ibu Ramla ya? Saya sering ceramah ini sama Ibu Ramla. Paling sering undang saya. Ya, karena saya dianggap apa ya? Mendorong wanita Islam di sini maju. Yang terakhir, bila diberi amanah, dia mengkhianati orang-orang yang diberi amanah. Intinya ingin saya sampaikan pada hari ini, Pak. Kalau kita ingin membentuk generasi, membangun generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak, dari dini mungkin kita harus menjadi teladan dalam hidup dan kehidupan kita. Apapun profesi kita, harus menjadi contoh, harus menjadi panutan. Jadi bupati, jadi panutan. Jadi anggota DPR, panutan. Jadi rektor, panutan. Jadi kalau rektor, ketua program studi, jadi panutan. Ada mahasiswa yang menjiplak skripsinya, jangan kasih sarjana. Sekarang banyak sarjana jiplak. Jiplak skripsinya, jiplak disertasinya, tesisnya. Mana caranya? Kalau sudah ditesis saja Anda menipu, pasti dengan yang lain bisa menipu, Pak. Dalam lembaga akademik aja Anda bisa menipu. Jadi contoh kita. Jadi ustaz, jadi contoh teladan. Saya datang tadi sini, Pak. Saya hanya mau pakai baju ini. Hanya mau pakai baju ini. Biasa kalau ceramah pakai baju ini. Cuma saya pikir-pikir, kalau saya ke sana ini, tidak berbeda dengan jamaah, terpaksa ambil jas. Artinya harus jadi contoh, jadi teladan. Jangan ustaz datang, dia tomi ustaz, tapi dia tomi pakaian yang tidak awut-awutan. Dia ustaz, tapi dia datang bau. Jangan. Jadi kalau ustaz tidak laku-laku, tanya kok. Ada kemungkinan dia jabat tangan ketua majelis talim sama kamu, tapi bau kok. Jangan mengundang ustaz itu, bau sekali. Tapi coba kok datang harum. Baru dekat dengan ibu-ibu. Weh, harumnya Pak Ustaz. Hah. Baru harumnya, belum dengar ceramah. Nah, yang terakhir, yang ingin saya sampaikan. Terakhir, Pak. Ya, ya 5 menit. Terakhir. Tadi disambutannya Pak Bupati, dia bilang, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Harus menghormati perbedaan yang ada. Nah, saya ingin jelaskan ini, Pak. Agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin. Artinya apa? Dia menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya menjadi rahmat bagi umat Islam, tapi menjadi rahmat bagi umat-umat yang lain. Ya? Saya kalau ceramah di hadapannya Bupati, Pak, saya bahas Injil, Pak. Saya bahas Matius. Saya di rumah saya itu, bukan di sini, di Makassar, seluruh kitab agama ada. Jadi saya baca. Makanya kalau saya bisa bicara, Matius sekian, bisa baca saya. Nah, ustaz harus bisa begitu, Pak. Hei, ustaz, Bapak itu jangan baca hanya bukunya Imam Syafi'i. Baca juga bukunya Imam Malik. Baca juga bukunya Imam Ahmad bin Hanbal. Baca juga bukunya Imam Hanafi. Supaya apa? Bisa menerima perbedaan yang ada. Kita hanya gara-gara kunu subuh dan tidak kunu subuh bertengkar. Hanya gara-gara barasanji tidak barasanji bertengkar. Hanya gara-gara maulid tidak maulid bertengkar. Hanya gara-gara yasinan tidak yasinan bertengkar. Kenapa? Karena beleng-beleng. Ya memang ini beleng-beleng. Bahasa kasarnya bodoh. Baca. Misalnya, Bapak kuasai Ar-Risalah, bukunya Imam Syafi'i. Tapi jangan lupa, baca bukunya Al-Muwatta, bukunya Imam Malik. Bapak kuasai bukunya Imam Malik, baca bukunya Ahmad bin Hanbal Al-Akbar. Kalau tidak baca, langsung menyalahkan orang. Kamu salah, kamu bid'ah. Loh, sekarang saya tanya, memangnya Bapak lebih pintar daripada Imam Hanafi? Bapak berwudu begini. Itu kan Imam Syafi'i. Terus kalau saya berwudu begini, Bapak mau salahkan. Memangnya Bapak lebih pintar daripada Imam Hanafi? Hei, yang begini-begini, Bapak lebih pintar dari Imam Hanafi? Terus Bapak salahkan yang begini-begini. Memangnya Bapak lebih pintar daripada Imam Syafi'i? Ini salah ngomong aja kan benar. Makanya di Majelis Ulama Provinsi itu, saya yang sering pukul meja. Kalau sudah antara kiai itu bertengkar hanya persoalan khilafiyah. Silam belen-belentong ini Pak Kiai ini. Terkenal di sana itu. Saya sering pukul meja. Apa Bapak ini? Katanya kuasai kitab kuning. Tapi belen-belennya bukan main. Baca. Kalau Bapak sudah baca, insya Allah perbedaan tidak akan menyebabkan kita bertengkar. Penyebab tidak akan menyebabkan kita bercerai-berai. Makanya saya senang itu, Pak Sumardi itu, saya sering bilang sama ustaz lain di DMI, contohlah itu Pak Sumardi sebagai seorang ketua DMI. Dia mencoba mewadahi semua ormas, semua kepentingan, dan bahkan dia buktikan di masjidnya itu apa Al Hidayah ya, nah, Nurul Hidayah itu, coba Pak, semua di sana ormas bisa datang di situ pengajian di masjidnya beliau. Mau jamaah tablik masuk di sana pengajian, silakan. Mau NU silakan, mau Muhammadiyah silakan, mau Al-Wasiliyah silakan. beda. Kalau sudah lambannya matahari, tidak boleh masuk di sini. Apa? Muhammadiyah kok. Lambannya bulan bintang, tidak boleh masuk di sini. NU kok. Gimana caranya kita sama-sama muslim? Jaga persatuan, Pak. Makanya kata, innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Faslihu baina ahwaikum. Maka damaikanlah saudaramu. Kita tidak. Saya rasa itulah cara mas kaya. Sudah di kode Ibu Kasmintang dari belakang. Ibu Kasmintang ya dede. Saya kalau Ibu Kasmintang tidak berani, Pak. Karena dia masuk dalam grup janda juga. Baik, Bapak-bapak, kita. Oh ya. Sebelum berdoa, pada kesempatan ini saya pamit, Pak. Insya Allah tanggal 2 September saya tinggalkan Biak. Saya memohon maaf. Selama kurang lebih 3 tahun saya bergaul dengan bapak-bapak. Seluruh majelis taklim saya sudah isi ceramah. Pilar-pilar saya sudah isi ceramah. Saya yakin dalam isi ceramah-ceramah saya banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak. Dalam pergaulan saya kurang berkenan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan selama saya bersosialisasi di sini, mungkin ada utang saya bisa disampaikan di telepon. Sebelum saya berangkat tanggal 2 saya lunasi. Aisyah, mana Aisyah? Ada utang enggak saya sama Aisyah? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Muslimat Inun enggak ada juga ya? Wanita Islam? Enggak ada. Pokoknya ibu-ibu majelis taklim ada utang enggak? Kalau saya ada utang saya dimaafkan. Saya nanti bayar. Silakan disampaikan ke saya. Kalau tidak nanti saya lapor sama Pak Sumardi biar diselesaikan di belakang. Saya mohon maaf. Saya berterima kasih banyak kepada PHBI. Saya satu minggu sampai di sini masih Idul Fitri belum terkenal saya. Saya sudah diplot menjadi belum pernah dia dengar saya ceramah. Langsung Pandi Firma menghubungi saya menjadi khatib Idul Fitri. Tapi ternyata tidak mengecewakan karena ternyata Idul Fitri kemarin saya disuruh lagi khutbah Idul Fitri berarti bisa lihat terima gitu. Hari ini juga Pak Alfian, Ustaz Alfian yang seharusnya isi hari ini kena musibah dia jatuh. Patah kakinya, Ustaz dari Serui, sehingga saya ditelepon 2 hari yang lalu oleh Pak Kadir untuk menggantikan beliau. Saya bilang tidak apa-apa, nanti saya gantikan sekalian pamit juga. Kemudian saya berdinas di sini, bergaul dengan Forkopimda selama ini mungkin ada juga sikap dan tingkah laku saya yang tidak sesuai, saya mohon dimaafkan beribu-ribu kali maaf, utamanya kepada Pak Kandep, Kementerian Agama, Pak Kepala Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, saya banyak bergaul, Dandim, Kapolres, Kapolres yang baru saya belum kenal, yang lama saya kenal, Pak Dandim, saya titip salam, salam hormat, terima kasih banyak selama ini atas kerjasamanya, selama seperti ini, insya Allah tanggal 2 saya sudah harus berangkat ke Makassar, karena tanggal 4, 5, 6, saya memberikan tabligh akbar di Kabupaten Bulukumba tanggal 12, 13, 14 di Kabupaten Sinjai tanggal 20, 21 di Kabupaten Bon. Setelah mereka tahu saya akan ke sana, langsung mereka upload saya untuk dalam rangka maulid. Itulah kalau kita jadi mubalik. Mubalik itu udah umat yang butuhkan, boleh pensiun di Dinas TNI Angkatan Udara, tapi pengabdian terhadap umat tidak ada kata pensiun. Itu saja mungkin Pak, terima kasih banyak. Dan mari saya sekaligus memperkenalkan yang menggantikan saya, adinda saya Letkol Sulz Haji Muhammad Safari, berdiri adinda. Ini yang gantikan saya di sini. Beliau Wonjowo. Wonjowo lahir di Bali, besar di Poso, kuliah di Makassar S1 S2 selesai, kawin dengan orang Makassar Bantai. Jadi logatnya sudah kayak orang Makassar. Dia ori, insya Allah baca ayatnya lebih fasih dari saya. Dia sekaligus imam di Kodau 3. Ceramahnya jauh lebih bagus dari saya, Pak. ceramah lebih bagus dari saya. Kenapa dia ilmunya, ilmu agamanya itu lebih mendalam dari saya? Kenapa? Dari madrasah sanawiyah di pesantren, ya kan? Madrasah aliyah di pesantren, perguruan tinggi fakultas tarbiyah pendidikan agama Islam S1-nya, pendidikan agama Islam. Dia lebih ilmunya. Insyaallah kalau ada yang mau undang ceramah tidak akan mengecewakan. Saya saksinya. Dia juga Muhammad Nuh. Jadi pesantrennya di pesantren Nahdlatul Ulama, kuliahnya di IAIN. Muhammad Nuh dia berimun. Sama dengan saya. Tidak usah ragu undang. Muslimah Indo mau undang silakan. Ya, dia bisa bimbing Yasin. Wow, pasti bimbing Yasin. Wat tawassulnya lebih hebat dari saya, Bu, tawassulnya. Lebih lengkap dia. Ya, tidak usah ragu. Tapi kalau Muhammadiyah juga mau undang, oh dia siap. Bisa juga dia, jadi tidak ada masalah. Itu saya perkenalkan dia. Insya Allah tanggal 5 nanti, kalau tidak salah dia memberi ceramah maulid di Mandoya. Mandoya. Jadi jadwal saya di atas tanggal 3, saya alihkan semua ke dia. Termasuk jadwal khutbah Jumat saya di sini, diambil semua dia. Saya sekali rapor sama Pak Sumardi ya. Dia sama-sama Pak, dari Jawa Timur dia Pak. Banyuwangi ya. Banyuwangi sukunya suku Ozin. Itu terkenal di situ daerah santet. Jadi hati-hati Pak. Daerah santet di situ. Itu orang paling keras di sana Pak. Selain Madura ya dia. Keras itu terkenal Jawa Timur. Setahu daerah itu. Jadi hati-hati Bapak-bapak. Baik, mari. Alangkah bagusnya kalau dia yang berdoa. Saya persilahkan Dinda saya untuk memimpin doa. Silakan. Karena dia tentara tidak mungkin menolak Pak. Saya sudah kolonel, dia sebentar lagi insya Allah Oktober kolonel juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, mohon izin ibu-ibu, saya enggak bisa menolak kalau sudah senior perintahkan itu. Tentara seperti itu. Tapi dalam hatiku, waduh ini abang ini ngerjain saya lagi. Tapi untuk kali ini saya belum perkenalan, nanti kita sambil jalan perkenalan. Karena saya diminta sama abang untuk pimpin doa. Nanti kalau saya nambah-nambahin, saya ditrablin, dipusapin nanti sama beliau. Siap, baik. Mari kita bersama-sama sejenak menundukkan hati dan pikiran kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi yang kita laksanakan saat ini mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita kembali ke rumah masing-masing, kegiatan kita ini, kita berkumpul di sini, tidak akan meninggalkan jejak dosa, jejak sesuatu yang tidak kita inginkan setelah kita kembali ke rumah kita masing-masing. Artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin shalihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala'i ya Allah wa ya dafi'al bala'i ya Rahman wa ya dafi'al bala'i ya Rahim Allahumma dafa' 'annal bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal syadada wal mihada ma zahara minha wa ma batan. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana fasabbit imanana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
2: Amin. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Izin kami mengundang
5: dan pendengar, telah kita dengarkan tadi ada hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung disampaikan oleh Kolonel Sus Dr. Andes Haji Usman Abadi, Sarjana Hukum Magister Hukum, bersama dengan doa yang telah kita dengarkan bersama. Dan melalui kegiatan ini juga, ya, jadi sebelum itu kami juga ingatkan atau kami juga sampaikan kepada Anda bahwa dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di saat ini juga Panitia PBI Kabupaten Biak Numfor juga telah menyiapkan sekitar kurang lebih 1000 butir telur, ya, ini termasuk telur yang dikemas dalam kotak yang dibagikan kepada para tamu dan jamaah yang hadir. Dan pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi menjadi juga menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk kembali meneladani akhlak kepemimpinan dan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Masjid Agung Baitur Rahman Wiyah Kabupaten Biak Numfor, hari Selasa 25 Agustus 2026 dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami yang bertugas langsung dari Masjid Agung Baitur Rahman yang menyiarkan secara langsung peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Biak, produser Rahmawati Pinontoan, pengarah teknik dan prawar, pengarah siaran Jolinta Rumngefur, konten Devi Parangan, teknisi siaran Ezra Raditya, Victor Pascal Wagromi, Muhammad Fakri Abbas dan Muhammad Adam, dokumentasi Panji Riyadi Kusuma, dan saya Tri Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan menyimak siaran kami Maulid Pro 1 RRI Biak di frekuensi 96,1 MHz. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Tri Rian. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung Tabligh Akbar peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dengan topik dengan Maulid kita jadikan teladan Rasulullah dalam membangun generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak. Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama dan telah kami siarkan langsung live dari Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Pendengar, sekarang di studio pukul 11:46 waktu Indonesia Timur. Saat lagi akan kami hadirkan juga untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami. Hingga jelang kita ikuti bersama kumandang azan suhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya. Selamat siang dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 MHz Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar, salam jumpa kembali di 9,1 FM di Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Dari sudut kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI BIA, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat zuhur. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian musik dan informasi kami hadirkan kembali. Ya, menemani siang hari Anda, pendengar, bersama saya Hanif, hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk satu informasi kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Baik, pendengar, informasi untuk Anda dari BPS Sensus Ekonomi 2026. Ya, pendengar, informasi penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda, Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendengar, sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Ya, pendengar, untuk Bapak, Ibu, dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas sensus ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Untuk itu, pendengar, kita dukung bersama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha, sekecil apapun, punya peran dalam gerakan perekonomian di Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, pendengar, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Sekian pendengar, satu informasi kami hadirkan di siang hari ini dari Sensus Ekonomi 2026. Ya, pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda pada pukul 13 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau saran kami di 9,1 FM Pro 1 RRBA, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 12 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, saat ini pendengar akan kami hadirkan untuk Anda cerita budaya, rangkaian lagu-lagu daerah menemani siang hari Anda, diselingi dengan informasi menarik seputar budaya kami hadirkan di siang hari ini, hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

amak pargual pargoci alamar ragam ragam dokol doktaon na rosia desa na walu naeng manottor ninna nasida dipangino nasida bae kamu majolagu mar ragam ragam bae musik nae.

Sorandak atau tradisi injak piring adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Lewat tradisi ini, masyarakat suku Biak mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Uniknya, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Biak, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Biak atas kunjungan para tamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Cintai budayamu, cintai Indonesiamu. Merah putih berakar di hati, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan Ibu Pertiwi.
1: Suku Biak di Papua. Sejak dulu terkenal sebagai pelaut ulung yang berlayar menggunakan perahu, berbekal alat navigasi alami dengan melihat posisi bintang seperti Sawakoi atau bintang Orion dan Romang Guandi atau bintang Scorpio. Dengan menggunakan perahu mansusu atau perahu dagang, masyarakat suku Biak menyusuri pantai utara dan barat Papua, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku, Tidore, serta negara-negara asing lainnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight. Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Saya rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show.
1: Dengan 3 poin ini,

Asim memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti.
2: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan, baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Bang, jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: bersama.
1: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
3: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebah, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
3: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. 2 atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah recurve putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di ProSatu Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13:38 waktu Indonesia Timur, saat ini pendengar kami hadirkan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, seperti biasa pendengar, rangkai lagu-lagu dangdut menemani siang hari Anda hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu satu penyampaian cek fakta. Ya, selamat siang saya untuk Anda, selamat beraktivitas di hari ini ya. Walaupun cuaca kota Biak di hari ini terpantau cukup cerah ya, semoga dapat jalankan aktivitas Anda saja ya dengan lancar di siang hari ini. Apapun yang Anda jalankan, semoga dapat berjalan dengan lancar tentunya. Ya, menemani siang hari Anda kami hadirkan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Rangkaian lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan di siang hari ini. Dan seperti biasa kami nantikan kebersamaan Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Untuk Anda yang ingin bergabung kami nantikan langsung di 0822-5163-4612. Baik, pendengar sambil kami nantikan dulu kebersamaan Anda di siang hari ini. Baik, terima kasih sudah masuk langsung di telepon kita. Coba kita sambung dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang. Baik, nampaknya terputus pendengar ya. Untuk Anda yang baru telepon di penelpon pertama, kami nantikan langsung ya. Kami tunggu dulu. Baik, terima kasih. Coba kami sambung dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa dan di mana? Ibu Tirti. Oke, siap. Silakan Ibu, request lagu apa?
1: Maimunah.
0: Ya. Oke, siap. Lagunya untuk siapa? Mau dikirim untuk siapa? Baik, terima kasih. Nampaknya terputus ya. Terima kasih untuk Ibu Jirti, kalau nggak salah ini di seputaran Mandiri ya. Terima kasih juga untuk Ibu yang sudah bergabung langsung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita saat ini. Ya, kami nantikan kembali untuk Anda sebelum kami hadirkan satu lagu yang sudah masuk ya dari penelpon pertama dari Ibu Jirti di seputaran Mandiri ya. Kami nantikan kembali dulu pendengar di 0822-5163-4612. Baik, nampaknya sudah tersambung, kami coba sambung dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Siap, dengan siapa dan di mana? Siap, dengan Kak Panji. Apa kabar Kak Panji?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iya. Silakan Kak Panji, request lagu dangdut apa di siang hari ini?
2: Mirnawati.
0: Mirnawati?
2: Bukan taman tuh.
0: Bukan taman?
2: Bukan taman tuh.
0: Oke, siap. Oke, itu saja. Oke, siap. Terima kasih Kak Panji. Sehat selalu.

Baik, terima kasih ada Kak Panji yang sudah langsung ya di siang hari ini. Satu lagu dari Mirna Wati akan kami hadirkan di siang hari ini ya. Seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan kembali. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut ya di siang hari ini, silakan di 0822-5163-4612. Ya, kami nantikan untuk Anda siang hari ini pendengar hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu satu penyampaian cek fakta.

Baik, pendengar, jika belum ada, kami hadirkan dulu ya. Dua rekan lagu sudah hadir masuk di siang hari ini sambil menemani kebersamaan Anda di siang hari ini, pendengar, pukul 13:43 waktu Indonesia Timur. Satu lagu dulu kami hadirkan dari Maimuna oleh Lula Drakar. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah,
3: hemat
2: sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya pendengar, klaim adanya tautan untuk daftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi di ppg.kemendikdasmen.go.id. Kemudian pendengar, adapun tautan yang disertakan ini tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Dengan demikian pendengar, informasi yang beredar di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka merupakan informasi tidak benar atau penipuan. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan di siang hari ini, edisi Selasa 25 Agustus 2026, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Dangdut adalah kita.

0: Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno wise yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Karena

Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 14:48 waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut pendengar di siang hari ini hingga nanti jam 15 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Pro 1 RRBA. Ya, selamat sore saya untuk Anda pendengar dan selamat beraktivitas saya untuk Anda di hari ini. Masih kami hadirkan ya menemani siang hingga sore hari ini pukul 14:48 waktu Indonesia Timur. Ya, semoga terhibur saja untuk Anda ya rangkaian lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih bersama saya Hanif pendengar, kami hadirkan kembali satu lagu dangdut dari Happy Asmara.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore, edisi Selasa 25 Agustus 2020. Laporan selengkapnya disampaikan bersama saya, Lailatul Hani.

Pendengar, kita awali berita pertama. Ratusan umat muslim di Biak ramaikan Maulid Nabi 1448 Hijriah. Selengkapnya disampaikan Tri Rian.

0: Panitia Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biaknufor melaksanakan takbik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW langsung di Masjid Agung Baitur Rahman Biak Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan ratusan umat muslim dan turut hadir Bupati Biaknufor yang diwakili PLT Asisten 2 Sekda Biaknufor Adam Umar, jajaran TNI Polri serta tamu undangan lainnya. Kegiatan itu PHB menghadirkan penceramah Ustadz Kolonel Sus Dr. Andes Haji Usman Abadi yang dalam tausiahnya menekankan pentingnya keteladanan dalam membangun generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak. Menurutnya keteladanan yang menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk calon pemimpin di negeri ini.
1: Untuk membentuk calon pemimpin negara, baik dari paling tinggi sampai tingkat desa, yang dibutuhkan di era sekarang ini adalah keteladanan. Kita ini semua bisa lahir begini, Pak, karena keteladanan.
0: Sementara itu Bupati Biaknufor dalam sambutan tertulis yang disampaikan PLT Asisten 2 Sekda Biaknufor Adam Umar mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak sekedar rutinitas semata, tetapi harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali perjalanan hidup akhlak mulia dan keteladanan Rasulullah SAW.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar rutinitas atau seremoni keagamaan tahunan, tetapi lebih dari itu, momentum ini harus menjadi sarana untuk merenungkan kembali perjalanan hidup, akhlak mulia serta keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Sebelumnya Ketua PHB Biaknufor Haji Andi Firman Majadi mengatakan pelaksanaan takbik akbar menjadi momentum bagi umat muslim di Biaknufor sekaligus mempererat silaturahmi.
3: Alhamdulillah persiapan sudah dilaksanakan oleh PHB bersama dengan rekan tentunya dan hari ini di Masjid Agung Baitur Rahman Biak sebagaimana yang kita bisa saksikan sudah persiapan sudah sangat bagus.
0: Kegiatan takbik akbar tersebut turut melibatkan BKMT Biaknufor bersama Majelis Taklim Sekota Biak. Rangkaian kegiatan juga diberiakan penampilan grup kasida dari Masjid Angkasa sebagai bagian dari menyemarakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
4: Pendengar, kembangkan ekonomi biru dan pangan bergizi, dukung MBG, RCOE, UNCEN, UNICEF, IPB, gelar kajian perikanan di Biaknufor. Ririn Aridi melaporkan.
5: Guna memperkuat ketahanan pangan lokal berbasis hasil laut yang bergizi, aman, dan berkelanjutan, Regional Center of Excellence, RCOE, Universitas Cendrawasih bersama UNICEF dan Institut

0: Pertanian Bogor IPB melaksanakan kegiatan penilaian perikanan ekonomi biru di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini juga akan dilanjutkan dengan lokakarya pemangku kepentingan yang mempertemukan pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, akademisi pelaku usaha perikanan, dan mitra pembangunan untuk merumuskan langkah konkret mendukung program makan bergizi gratis MBG berlangsung di Resto 99 Biak Senin 24 Agustus 2026. Koordinator RCOI Universitas Cendrawasih Profesor Julius Ari Molet mengatakan pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap pangan laut atau hasil perikanan lokal Biak. Hasil kajian nanti akan disusun menjadi makalah kebijakan, diserahkan kepada Bupati Biak Numfor dan pemerintah pusat sebagai dasar pengambilan keputusan. Kajian ini mencakup produksi dan ketersediaan ikan, rantai pasok, kondisi sosial ekonomi nelayan, kelembagaan, hingga kebijakan pendukung, agar hasil laut Biak Numfor bisa menjadi sumber pangan bergizi yang aman untuk anak-anak sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.
1: Teman-teman di IPB dan juga UNCE akan melakukan asesmen khusus untuk makanan bergizi gratis, khusus untuk blue food atau makanan yang berasal dari perikanan. Kita ketahui bahwa Biak dan sekitarnya potensi ikannya luar biasa, namun ada beberapa isu yang sangat sensitif kaitannya dengan penyediaan ikan untuk anak-anak kita. Karena ikan tidak bisa bertahan lama, nah ini beresiko untuk tanda kutip keracunan. Nah, kehadiran teman-teman IPB dan UNCE di sini akan melihat bagaimana potensi blue economy dan blue food ini untuk masyarakat yang ada di Biak Numfor. Nanti teman-teman dari IPB dan UNCE akan berkunjung ke bapak punya kantor, kira-kira data-data apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang sangat terpenting lagi nanti hasil dari kita akan serahkan kepada Bapak Bupati sebagai rekomendasi dan juga kepada pemerintah pusat. Nah, ini jadi mungkin nanti mohon dukungannya kita akan membuat assessment mengenai blue food. Kemungkinan nanti setelah itu kita akan buat semacam brief paper policy untuk itu.
0: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan kekayaan laut Biak Numfor adalah anugerah yang harus dikelola menjadi kekuatan utama ekonomi biru daerah. Bersanding dengan pariwisata, ia menekankan dua hal krusial demi keberhasilan MBG di Biak Numfor, yaitu jaminan keamanan pangan dan keuntungan bagi nelayan lokal. Bupati meminta pengawasan ketat dan koordinasi berjenjang, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi warga Biak Numfor.
2: Bicara MBG, ini sebuah program yang sebenarnya kalau kita maknai secara baik-baik, ini program yang sangat kita butuhkan. Dari sisi hierarki koordinasi, ini harus terus kita lakukan. Dari sisi hierarki untuk melakukan pengawasan, itu pun juga kita pemerintah daerah wajib melakukan. Ya, kita bersyukur sampai hari ini, mitra-mitra kita ini ya mitra-mitra yang cukup profesional, hanya kita harus terus melakukan pengawasan. Kemudian kita bicara ini mata rantai ekonomi. Ya, kita bersyukur juga kalau misalnya dari perikanan ini menu yang wajib, ya itu pasti wajib untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Maka ini juga kita sudah mengaturnya secara baik. Sehingga kembali, masyarakat lokal ini kita harus kedepankan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari program ini. Arahan Bapak Presiden, beliau mau bahwa di masyarakat lokal, terutama para nelayan lokal ini menjadi garda terdepan untuk mensuplai kebutuhan kita.
0: Kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor untuk mengubah kekayaan laut Biak menjadi pangan aman bergizi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menjamin masa depan gizi anak-anak di seluruh pelosok daerah melalui makan bergizi gratis.
3: Pendengar, siswa di Biak dipulangkan imbas kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Biak. Tri Rian melaporkan.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor memastikan siswa yang telah terlanjur masuk sekolah pada Senin 24 Agustus 2026 dipulangkan ke rumah masing-masing menyusul memburuknya kualitas udara kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi Bupati Biak Numfor yang disampaikan Senin pagi melalui pesan WhatsApp. Kamarudin menegaskan pesan tersebut benar merupakan instruksi resmi dari Bupati Biak Numfor dan bukan informasi bohong atau hoaks.
5: Nanti kita lihat perkembangannya, jadi saya memang berpikir begitu, kalau memang misalnya dalam satu pekan ini situasi asap tidak mereda, ya maka kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Karena apapun proses belajar mengajar itu kan tidak boleh tertunda atau terhambat. Dipindahkan ke tempat dengan metode lain boleh, tapi sama sekali tidak ada pembelajaran. Jadi untuk siswa, kepada seluruh kepala sekolah dan guru, saya berharap sesuai dengan instruksi Pak Bupati tadi pagi, meskipun sampai pagi ini instruksinya masih melalui WA ya, tapi itu adalah instruksi Pak Bupati, itu bukan hoax. Anak-anak yang sudah terlanjur datang ke sekolah mohon dipulangkan dulu hari ini, koordinasi dengan baik dengan orang tua siswa agar mereka bisa tetap aman pulang ke rumah
4: masing-masing. Menindak instruksi tersebut, sejumlah sekolah di Biak langsung memulangkan para siswa. Salah satunya di SMP Negeri 2 Biak Kota. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota Suarmi Majid mengatakan pihak sekolah ikut melaksanakan imbauan pemerintah dengan memulangkan siswa karena kondisi udara yang dipenuhi kabut asap dinilai mengganggu kesehatan dan aktivitas belajar.
6: Dan sangat berpengaruh pada kesehatan serta aktivitas para murid atau mahasiswa. Berdasarkan edaran tersebut, kami SMP 2 juga ikut memulangkan, tapi berhubung hari ini sudah ready MBG, sehingga kami menahan anak sebentar untuk mereka makan bersama dulu. Setelah selesai makan, kami menghubungi orang tua untuk menjemput anak-anak untuk menjemput pulang ke rumah. Yang jelas bahwa kami SMP 2 juga ikut melaksanakan imbauan dari Bapak Bupati terkait dengan edaran tersebut. Pesan saya kepada anak-anak, kiranya anak-anak betul-betul untuk dapat menerapkan imbauan dari pemerintah daerah, itu Bupati, yaitu jangan terlalu banyak bermain di luar, usahakan bermain dalam rumah atau dalam ruangan, kemudian setiap keluar agar anak-anak menggunakan masker, untuk menghindari polusi udara yang kurang sehat saat ini, agar anak-anak semua tetap sehat, termasuk warga sekolah.
4: Ia mengimbau para siswa agar mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipenuhi kabut asap. Para siswa diminta lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan menggunakan masker ketika harus keluar rumah. Suarmi juga mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan, memperbanyak konsumsi air putih, serta mencuci tangan sebelum beraktivitas serta istirahat yang cukup. Pihak sekolah berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa serta seluruh warga sekolah.
3: Pendengar, cegah radikalisme dan kekerasan ekstrim digital, Densus 88 ajak orang tua peka pada perilaku anak. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
0: Internet membawa manfaat besar, namun juga berisiko membahayakan anak-anak karena kemampuan mereka menyaring informasi belum matang. Hal itu ditekankan oleh Kepala Satuan Tugas Wilayah Papua Densus 88 Antiteror Mabes Polri, Kombes Pol Surya Putra Mustika SIKMIK, melalui dialog RRI Biak terkait pencegahan paparan radikalisme dan ekstremis berbasis kekerasan terhadap anak di ruang digital, Senin 24 Agustus 2026. Ia mengajak seluruh orang tua di Biak Numfor untuk lebih peka, hadir secara emosional dan mendampingi anak dalam penggunaan gawai serta dunia maya. Ia berpesan bagi generasi muda Biak Numfor untuk bijak mengakses informasi, jangan biarkan dunia maya merusak masa depan, gunakan internet untuk hal positif yang membangun diri untuk meraih cita-cita.
7: Ini saya kutip dari tipsnya Dr. Devi Rahmawati. Beliau adalah salah seorang praktisi psikologi dari Universitas Indonesia yang sangat intens ya bekerja sama dengan Densus 88 untuk menangani anak-anak yang terpapar radikalisme dan kekerasan ekstrim. Kita harus melawannya dengan pagar digital. Pagar digital itu ternyata singkatan. Pagar. T-nya itu adalah orang tua tuh harus peka. Peka dulu dengan anak. Ketika anak itu begitu tantrumnya, begitu marahnya, kita HP-nya kita tanya, kita harus waspada bahwa terjadi sesuatu dengan anak-anak kita. Kemudian A-nya tuh ajak bicara. Quality time. Pulang sekolah atau berangkat ke sekolah mengantar anak. Itu tip-top yang ternyata sangat-sangat efektif. Tiga adalah gali dunia digital anak-anak seperti itu. Kemudian yang A yang terakhir adalah awasi tanpa perlu mempermalukan mereka. Jadi ini yang saya sampaikan, kalau bisa, kalau punya laptop, PC itu, biarkan mereka menggunakan itu di ruang keluarga. Kalau bisa juga, kita punya family rule namanya, aturan keluarga.
0: Sementara itu, Mama Siska sebagai orang tua yang memiliki anak remaja mengatakan, sudah seharusnya sebagai orang tua harus lebih peka dalam mengawasi anak dalam menggunakan internet demi mencegah paparan radikalisme dan ekstremis berbasis kekerasan terhadap anak di dunia maya atau internet.
8: Benteng utama ada di rumah. Dari kehangatan dan perhatian kami sebagai orang tua, kami akan berusaha lebih peka lagi terhadap anak-anak, lebih memahami apa yang mereka inginkan dari hati ke hati, agar mencegah anak-anak dari paparan radikalisme dan ekstremisme, terutama di ruang digital.
0: Pencegahan paparan paham radikal dan kekerasan ekstrem di kalangan anak bukanlah tugas satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama. Diharapkan seluruh elemen masyarakat bersatu padu, terus berkoordinasi dan saling mendukung demi menjaga tumbuh kembang generasi muda yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, serta bebas dari pengaruh paham yang merusak.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro1 RRI Biak.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pemda Biak Numfor kembali menggelar rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap. Pemda akan berusaha ke pusat terkait kondisi saat ini sehingga dibutuhkan bantuan sarada atau armada. Berikut pendengar, kita ikuti bersama wawancara Oki Pinontoan dengan Bupati Biak Numfor, Bapak Markus Octavianus Mansnebra berikut ini.
10: Pak Bupati, kaitannya dengan perkembangan sampai hari ini, kemudian diadakan rapat koordinasi lagi, apakah ada penetapan misalnya tentang status darurat atau seperti apa?
11: Ya, saat ini kami baru saja lakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada, baik dari unsur pemerintah, ya pemerintah daerah sendiri, begitu juga dari institusi TNI, Polri, dan juga beberapa lembaga terkait. Ya, ini dalam rangka menyikapi situasi atau kondisi cuaca saat ini yang sampai subuh tadi kita memantaunya kabut asap akibat dari atau dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa titik ini cukup berkabut atau cukup padat, sehingga dengan melihat kondisi yang ada di pagi hari tadi, kami telah memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan sekolah dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk sementara waktu meliburkan para anak didik mereka atau juga para mahasiswa untuk tidak melakukan aktivitas proses belajar mengajar. Nah, kenapa hal ini harus kita lakukan? Karena pertama, kita mengantisipasi kondisi kesehatan dari anak-anak yang atau para mahasiswa yang sedang beraktivitas, karena dampak dari asap ini sangat berpengaruh terjadinya penyakit ISPA. Dan untuk penyakit ISPA ini bisa saja bagi mereka yang sebenarnya dalam keadaan normal, sehat, bisa saja terdampak penyakit tersebut. Tetapi semalam kami memantau langsung di rumah sakit, di IGD, ini ada beberapa pasien yang datang untuk melakukan, ya kita istilah bilang pengasapan ya, oksigen, penambah oksigen untuk menormalkan pernapasan. Ya, dari pantauan kami dari pukul 1 sampai 2:30 subuh, bergantian para pasien yang datang, kami coba komunikasi, ternyata mereka ini yang datang semua adalah penderita penyakit asma bawaan. Nah, ini kan berarti ada penyakit yang cukup berisiko dengan kondisi sekarang. Sehingga tadi tujuan dari rapat ini, kita kembali untuk membangun sinergitas antara institusi-institusi yang ada, baik kami pemerintah daerah, tetapi juga dari unsur TNI Polri, ya juga dari Basarnas, yang kita lihat ini beberapa hari menjadi garda terdepan untuk melakukan pemadaman-pemadaman di beberapa titik kebakaran yang terjadi. Kemudian dalam rapat koordinasi ini juga kita kembali untuk ya kira-kira dalam membangun koordinasi yang lebih efektif itu bagaimana, kemudian pergerakan dari upaya-upaya pemadaman ini yang lebih cepat, tidak saja cepat tapi terukur itu bagaimana. Dengan kondisi hari ini kita memiliki armada yang sangat terbatas. Ya, kenapa kami katakan sangat terbatas? Contoh, karena mobil pemadam kebakaran kita ini sangat terbatas, hanya dimiliki oleh BPBD dan juga yang dimiliki oleh ada 1-2 lembaga yang ada atau institusi yang ada. Misalnya di Polres itu mobil water cannon, Brimob water cannon, yang fungsinya sebenarnya untuk pengerahan massa, tetapi ini kita alih fungsikan untuk melakukan penyemprotan ke titik-titik api. Ya, kita berharap dengan kondisi ini, dan kami sudah mempersiapkan surat ke pemerintah pusat untuk kiranya kita di Kabupaten Biak Numfor, dari hasil penjelasan BMKG bahwa El Nino yang sekarang ini cukup tinggi. Tetapi dari perkiraan cuaca memasuki bulan September sampai apakah November itu akan sangat tinggi. Artinya berarti kita bisa membayangkan yang sekarang saja kita merasa sudah cukup ekstrim. Apalagi kalau misalnya perkiraan dari BMKG itu memberikan gambaran bahwa akan sangat tinggi, ya kita sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Nah, belajar dari situasi yang hari ini sedang kita lakukan penanganan, ya kita akan menyurat ke pusat, kita paling tidak minta dukungan, fasilitas, tidak saja untuk kami pemerintah daerah, tapi juga dari penjelasan tadi dari Kopaska. Mereka sebenarnya mendapatkan bantuan peralatan untuk pemadaman kebakaran, tetapi hanya sampai sekarang fasilitasnya masih tertahan di Jakarta, di Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Nah, kita coba lagi, akan menyurat dan berkoordinasi intens dengan pihak Kementerian Pertahanan dan Keamanan, sehingga apakah itu jatahnya untuk Pasgat Biak ini bisa segera mungkin diprioritas untuk dikirim ke Biak supaya bisa membantu kita mengatasi kondisi yang mungkin sementara
10: ini. Kepada masyarakat apa? Ini terindikasi ini apa nih?
11: Iya, khusus kepada masyarakat, himbauan pemerintah sudah kita distribusikan. Kita sudah menyampaikan juga secara berjenjang, baik langsung dari kami pemerintah kabupaten, tetapi juga melalui pemerintah tingkat distrik, bahkan juga kepada tingkat kampung, juga melalui institusi TNI Polri. Himbauan-himbauan ini kita terus berikan kepada masyarakat supaya tidak lagi melakukan aktivitas pembakaran misalnya lahan karena kepentingan membuka kebun. Dan karena saat-saat ini ketika terjadi kebakaran susah dikendalikan karena cuaca yang cukup ekstrim, katakanlah panas yang begitu menyengat, tetapi tiupan angin yang begitu kencang ini membuat mudah kebakaran itu merambat kemana-mana. Dan dalam rapat kami sudah sedang berkoordinasi dan akan mempersiapkan ada semacam regulasi ketegasan bagi masyarakat yang setelah dihimbau tapi masih tidak patuh terhadap apa yang kami sampaikan, kita akan berikan sanksi. Oknum, kita akan berikan sanksi. Ya, ini kami masih kasih space untuk kurang lebih seminggu ini kita masih mengimbau. Biak ini kan tidak terlalu begitu luas, kita berikan informasi, pasti masyarakat Biak pun cepat mendengar itu. Jadi tidak ada alasan kalau seminggu ke depan ketika aturan kita tegakkan, jangan ada komplain-komplain bahwa kami belum mendengar, atau juga alasan bahwa ini kita sudah membuka lahan untuk bercocok tanam dan lain-lain, karena memang situasi saat ini tidak memungkinkan. Ya, kami berharap dan kami yakin sekali masyarakat Biak adalah masyarakat yang bijak, mereka bisa menyikapi masalah ini dengan baik.
10: Jadi harus sesuai instruksi itu ya, dikeluarkan atau mereka harus patuhi.
11: Iya, kita berharap masyarakat harus patuhi karena bukan untuk kepentingan pemerintah daerah, tapi ini untuk kepentingan keamanan kita seluruh masyarakat yang ada di Biak Numfor. Dan kembali lagi kami pertegas bahwa kebijakan-kebijakan kita lakukan untuk mengatasi kondisi yang ada, tentunya mungkin ada masyarakat yang merasa terganggu terhadap aktivitas mereka, tapi kami sekali lagi kami dengan kondisi ini situasional, sehingga berikanlah kesempatan kepada kami pemerintah daerah untuk bisa bekerja dengan baik.
10: Terima kasih, Bapak Bupati.
11: Terima kasih.

Pendengar informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Biak Siang ini, edisi Selasa 25 Agustus 2020. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui platform resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Sembilan enam koma satu megahertz pro satu

0: bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu. Can't keep

Ya baik pendengar, selamat sore untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih, kembali lagi saya Mary Mai menemani sore Anda di edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2025. Pendengar, kita bersama di acara hiburan, informasi dan juga inspirasi untuk Anda bersama Pro 1 RRI Biak. Selamat sore dan salam jumpa untuk Anda

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

ingat semuanya, keseluruhan mendetil bahkan sampai hal terkecil. Pesanan makan malammu, jumlah bintang malam itu, semua baik tiap lagu, everything that we listen to. Now I hope that you listen to me, bye bye. Ini tak kemudian.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Megahertz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Di manapun Anda berada, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Merimai masih menemani Anda pendengar di sore Anda edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Ya, selamat sore ya Mandira. Selamat sore buat pendengar Pro 1 RRI Biak, ya, di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak, ya. Ya, baik pendengar, kami tetap mengudara di 96,1 MHz, ya, kendati saat ini Kota Karang Panas Biak sedang kurang baik-baik saja, ya. Ya, kami masih diselimuti oleh asap, ya, di mana kebakaran hutan lahan ya terjadi di seputar Kota Biak ini. Dan untuk itu kita memiliki banyak hutan ya sebagai salah satu sumber kekayaan alam kita. Sayang sekali ya kebakaran ini terjadi pada hutan dan lahan atau biasa disebut dengan karhutla ya, yang hampir telah menjadi membakar semua lahan ya. Dan kebakaran hutan dan lahan gambut ya bisa saja terjadi karena faktor alam seperti sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian api menyebar menimbulkan kebakaran dan juga pembukaan lahan-lahan ya. Iya, pembukaan lahan-lahan ya biasa kita punya mansar, binsar dorang yang mau buka lahan untuk berkebun ya. Waduh, ini sangat membahayakan dengan situasi dan juga kondisi cuaca yang kurang begitu bersahabat. Hampir sebulan kita melihat panas matahari ini ya. Iya, pendengar, kita banyak hewan yang mati akibat hutan tempat tinggal mereka terbakar ya. Nah, ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk bisa memadamkan hutan yang terbakar. Ya, sadar akan pentingnya menjaga hutan, mari. Dan juga lahan demi kelangsungan hidup kita bersama. Ya, minimal kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak menjadi kebakaran hutan kembali yang saat ini merugikan semua banyak pihak. Ya, bukan hanya tugas pemerintah pendengar, tetapi masyarakat kita semua pun harus berinisiatif dan ikut bertindak dalam hal pencegahan tersebut. Ya, hari ini pendengar, sudah beberapa kali kita mendengar sirene tanda bencana ya, di mana mobil damkar ya, mobil air ya, tangki air ya, baik dari pihak TNI, Polri dan juga BPKD ya, ini mereka semua langsung turun untuk menangani kebakaran hutan ya. Jadi di Biak ini sehari saja pendengar hampir 4 kali atau 5 kali kita mendengar sirene bencana itu. Nah, untuk itu mari kita hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang ya. Saat ini ya angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api cepat dan menyebabkan kebakaran. Nah, kita juga harus memberikan jarak tempat pembakaran sampah ya dari bangunan sekitar 50 kaki sejauh 500 kaki dari hutan ya, untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak kita inginkan ya. Kita tidak membuang puntung rokok sembarang ya di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Nah, pendengar, saat ini kalau kita melihat ya, sampai saat ini sore hari ini di sebelah timur masih terlihat asap. Nah, untuk itu mari kita jaga, kita punya lahan, kita punya tanah ya, kita punya hutan. Mari kita membantu para petugas ya untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih melebar lagi ya. Ya, jadi kita tidak membuat api unggun atau membakar lahan di area yang rawan terjadi kebakaran. Ya, setelah kita selesai melakukan pembakaran, ya, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum kita meninggalkan tempat itu. Ya, perhatikan juga tidak ada barang-barang yang mudah terbakar di sekitar kita.
Ya, pentingnya untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya. Ya, baik RT, RW dan juga masyarakat. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, tempat tinggal kita, hutan kita, lahan kita, kebun kita agar supaya tidak terjadi kebakaran ya. Kita melakukan pengawasan terhadap titik-titik rawan kebakaran, terutama pada hutan. Nah, hutan yang ada di sekitar kita, walaupun hutan itu kecil atau hutan itu besar, tetapi kita harus menjaganya. Jangan sampai ada si jago merah yang menyala, karena itu bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal ya. Ya, baik, peringat itulah beberapa tips yang mengingatkan kita untuk selalu waspada, jangan membakar.

mempertanyakan apa yang akan kita lakukan, apa sih yang akan terjadi apabila hutan kita hilang, terbakar, ya segala semua yang kita miliki terbakar. Waduh, bahaya sekali. Apa sih? Ya, pendengar, akibat pertama yang akan timbul dari adanya kebakaran hutan saat ini, ya ialah kabut asap. Nah, saat ini kita sedang melihat kabut asap, ya. Di saat mata kita terbuka di pagi hari, terlihat kabut asap yang sangat banyak sekali. Nah, kabut asap ini merupakan akibat yang hampir selalu terjadi di saat ini ketika hutan terbakar. Bagaimanapun juga, api yang membakar sesuatu pastilah menimbulkan asap. Tak terkecuali, ya, api yang membakar pepohonan yang ada di hutan kita, ya, semakin banyak wilayah hutan yang terbakar, maka akan semakin banyak pula asap yang timbul dan semakin banyak pula wilayah yang terkena bahaya kabut asap seperti yang kita alami saat ini di kota kita tercinta, Kota Karang Panas Biak. Ya, selain dapat membuat udara tercemar asap, kabut asap ini juga akan menghalangi jarak pandang kita, sehingga kemungkinan banyak transportasi umum tidak beroperasi dan juga kendaraan pribadi pun akan kesulitan saat beroperasi di jalan-jalan. Nah, hal ini juga dialami beberapa masyarakat yang hendak berpergian ke daerah barat, ke daerah utara, ke daerah selatan. Nah, ini akhirnya kembali lagi, ya, karena asap yang begitu tebal sehingga mengganggu perjalanan, ya. Ya. Nah, hal inilah yang sempat menjadi bencana saat ini. Ya, bahkan hingga kita lihat bukan hanya di Biak saja, tetapi seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama. Matinya pepohonan, dampak selanjutnya yang akan ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah matinya pepohonan, ya. Ketika kita membakar sesuatu, sudah menjadi satu kewajaran apabila sesuatu tersebut akan layu atau mati. Jangankan dibakar, kena matahari pun saat ini kita lihat pohon-pohon yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, bahkan rumput-rumput pun mati dan layu. Nah, hal ini juga terjadi pada pepohonan yang ada di dalam hutan kita saat ini. Nah, ketika pohon-pohon yang ada di hutan mengalami kebakaran, maka secara otomatis pohon-pohon tersebut akan mati, ya. Sedangkan kita sendiri mengetahui secara pasti bahwa pohon sangatlah penting keberadaannya, pendengar. Ya, sehingga kita dapat membayangkan sendiri apa yang akan terjadi, dan saat ini kita sudah melihatnya, ya, kita sudah merasakannya, ya, apabila banyak pepohonan yang mati akibat kebakaran hutan. Nah, hal ini pastilah akan menimbulkan banyak dampak buruk seperti polusi udara karena asapnya. Saat ini kita lihat bersama dan rasakan bersama kurangnya pasokan oksigen, tempat berlindung hewan-hewan menjadi mati, dan lain sebagainya. Nah, pendengar, selain binatang-binatang yang mati, masih tersisa pula binatang-binatang yang hidup saat ini, ya. Binatang-binatang yang masih hidup tersebut pada akhirnya akan kehilangan tempat tinggal karena hutan telah dirusak oleh kita, ya. Dan pepohonan yang berada di dalamnya, notabene adalah rumah mereka pun sudah mati. Akibatnya, habitat atau lingkungan mereka juga akan mati dan mereka tidak akan mendapatkan hal-hal yang menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, binatang-binatang tersebut kemungkinan akan kesulitan mendapatkan makanan, air bersih, dan yang pasti tempat tinggal untuk sekedar berteduh dan berlindung dari predator-predator yang berkeliaran mencari mangsa. Dampak selanjutnya, pendengar, yang ditimbulkan dari kebakaran hutan saat ini adalah terganggunya keseimbangan alam. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini, bahwasannya salah satu fungsi yang dimiliki hutan adalah sebagai penyeimbang alam. Nah, pendengar, baik dengan menetralisir udara maupun sebagai penyimpanan cadangan air yang ada di dalam tanah, ya. Ketika saat ini hutan yang menjadi penyeimbang alam kita terbakar, maka secara otomatis keseimbangan alam menjadi terganggu, ya. Udara yang penuh polusi, tidak ada penetralannya lagi,
malah akan timbul berpolusi karena kebakaran menimbulkan asap ya. Kemudian akar-akar pohon tidak mampu menyerap air secara banyak lagi karena fungsi akar pohon menjadi terganggu. Nah, seperti yang kita lihat saat ini, pohon-pohon sudah mulai terlihat kering ya. Saat itulah tanpa kita sadari keseimbangan alam menjadi terganggu dan bahkan sangat terganggu. Oleh karena itulah, kebakaran hutan seringkali dikategorikan sebagai peristiwa alam yang sangat serius. Keberadaannya dan harus segera ditangani serta dicegah agar tidak mudah terulang kembali. Ya, pendengar, itu yang sangat kita takutkan saat ini. Nah, untuk itu mari kita orang masyarakat yang baik, masyarakat yang bijak, mari kita harus sadar diri, jangan kita membakar, tapi mari kita sama-sama menjaga alam kita dan mari kita bersama-sama membantu mencegah terjadinya kebakaran hutan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRIB ya. Saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16:52 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, masih dengan peristiwa kebakaran yang ada di Kota Karangpanas Biak ya. Kali ini informasi yang saya kutip dari RRI Biak, rri.co.id, hadapi Karhulta, Pemda Biak Numfor mengirim surat kepada pemerintah pusat. Ya, pendengar dari Biak, pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui tim Satgas Penanggulangan Karhulta ya terus melakukan penanganan pemadaman titik api yang terjadi di dalam kota hingga di luar kota Biak. Tim Satgas bertugas hingga dini hari untuk memadam api dengan menggunakan armada water cannon maupun damkar dan kendaraan tangki air. Ya, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnembra usai memimpin rapat koordinasi terpadu penanganan bencana dan dampak asap pada hari ini ya, hari kemarin hari Senin 24 Agustus 2024 mengatakan Pemda akan bersurat ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk dukungan armada. Kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan dari sejumlah titik terus terjadi, maka hari ini telah mengeluarkan instruksi kepada sekolah dan perguruan tinggi untuk diliburkan sementara waktu. Dalam hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi kesehatan anak-anak karena dampak asap sangat berpengaruh pada penyakit ISPA, hujar Bupati Biak Numfor. Ya, dikatakan dari pantauan kami hingga dini hari di IGD RSUD Biak terdapat pasien yang datang bergantian dan melakukan penguapan atau menggunakan oksigen akibat penyakit asma yang diderita dan terdampak pula kondisi asap kebakaran saat ini. Selanjutnya Pemda Biak Numfor akan bersurat meminta dukungan bantuan kepada pemerintah pusat dalam penanganan karhutla dan dampak asap. Upaya pemadaman yang dilakukan sejauh ini, titik api masih terkendala dengan armada yang sangat terbatas. Untuk itu, kami menyiapkan surat untuk dikirim kepada pemerintah pusat karena dari perkiraan BMKG bahwa puncak musim kemarau yang berbarengan dengan menguatnya fenomena El Nino terjadi di bulan September. Maka segera bersurat ke pemerintah pusat untuk meminta dukungan, ujar Bupati Markus Omar Stembra ya. Hasil rapat koordinasi terpadu yang dilakukan hari ini ada penjelasan Komandan Resitmen Arhanud 3 Pasgat bahwa pihaknya mendapat bantuan peralatan pemadam kebakaran, namun fasilitas tersebut masih berada di Kementerian Pertahanan dan Keamanan di Jakarta. Nah, hingga kini segera bersurat dan berkoordinasi intens dengan pihak Kemenhan hingga apakah dari jatah Pasgat Biak tersebut bisa segera mungkin diprioritaskan dikirim ke Biak. Sementara Kepala BPBD Biak Numfor mengatakan tim Satgas dari BPBD TNI Polri Brimob SAR Biak melakukan pemadaman titik api menggunakan armada water cannon hingga damkar dan posko penanganan karhutla telah disiapkan di kantor BPBD Biak Numfor. Nah, pendengar, itulah informasi yang kami kutip dari rri.co.id dari RRI Biak. Hadapi karhutla, Pemda Biak Numfor mengirim surat kepada pemerintah pusat. Demikian pendengar, satu informasi terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor.

Baik, mendengar lagu-lagu hiburan Biak dan juga informasi seputar Biak yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda, sudah menghantarkan kita ke pukul 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap sifat-sifat tanah yang saat ini terjadi di Kabupaten Biak Numfor. Kebakaran hutan dan lahan ini merupakan suatu peristiwa terbakarnya hutan dan lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Penyebab kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di seluruhnya disebabkan oleh faktor manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Faktor manusia sering yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah perilaku pembukaan lahan dengan pembakaran tidak terkendali. Hal ini sesuai ya dengan penelitian yang dilakukan, yang menyatakan kegiatan ladang berpindah sangat erat berkaitannya dengan membuka lahan untuk pertanian dengan menggunakan cara membakar untuk membersihkan lahan dan menyuburkan tanah yang dilakukan oleh para petani tradisional dalam suatu komunitas tertentu. Ya, persepsi masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah karena biaya yang digunakan sangat murah, hasil dari sisa pembakaran dapat menyuburkan tanah, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak saat membakar, dan cara ini sudah merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Pembakaran tersebut yang akhirnya saat ini kita rasakan berdampak jangka panjang terhadap kualitas suatu tanah yang akan mengganggu sifat-sifat penyusunan tanah. Sifat utama penyusunan tanah ini terdiri dari sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah. Sifat fisik tanah terdiri dari warna tanah, suhu tanah, look density, juga porositas, struktur tanah, dan tekstur tanah. Dan peringat, berdasarkan penelitian ya, dampak kebakaran terhadap sifat fisik tanah terutama disebabkan oleh terbukanya tajuk humus dan serasa ikut terbakar, struktur tanah memburuk dan akibatnya rentan terhadap erosi. Nah, ini bagaimana kita bisa menemukan semua itu? Ya, pendengar, pengaruh kebakaran terhadap sifat fisik tanah ini akan jelas tampak pada perubahan ya, perubahan tekstur tanah, kerapatan lindak ya, atau block density ya, porositas dan permeabilitas. Hasil yang didapat dari sifat fisik tanah pasca kebakaran adalah meningkatnya block density, penurunan prioritas dan permeabilitas tanah serta tekstur tanah dengan fraksi pasir lebih dominan. Nah, lebih rendahnya nilai porositas tanah pada areal bekas terbakar terjadi karena dipengaruhi oleh peningkatan kepadatan tanah atau peningkatan nilai BD. Akibat terbakarnya serasa dan bahan organik yang menimbulkan pengembangan kloid-kloid tanah yang mempersempit dan mengurangi jumlah ruang pori dalam tanah. Nah, pendengar, mari kita jaga hutan kita agar supaya tidak terbakar ya. Biarlah hutan kita tinggal untuk kita mempunyai anak cucu. Ya. Baik, mendengar, terima kasih Anda bersama kami di Pro 1 RRI Biak, masih dengan tembang hiburan dan juga informasi untuk Anda, pendengar. Saat sekarang sudah pukul 17 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Syawi, selamat sore Mandira buat Bapak Mama Dorang yang ada di sana, yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Biak, baik yang ada di Timur, Barat, Utara, Selatan, bahkan di Kepulauan Biak. Selamat sore, Mandira.

Baik, pendengar Mandira, selamat sore untuk orang semua yang saat ini menikmati senja ya. Ya, baik pendengar, kalau beberapa hari ini kita melihat matahari yang mulai turun atau terbenam ya, dengan penampakan matahari yang sangat merah sekali ya, dan tidak mengurangi semangat kita untuk terus berjuang ya, dan terus bertahan menghadapi situasi yang saat ini terjadi. Mari kita sama-sama untuk mengatasi semuanya dari kita untuk kita. Baik pendengar, saya akan akhiri kebersamaan kita di hiburan dan juga informasi serta inspirasi untuk Anda semua, dan terkhusus bagi kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya. Tanda waktu salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 50.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya menantikan tanda waktu kumandang salawat Nabi beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami.
1: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, kini kita akan jelang disampaikannya kumandang salawat Nabi Beduk dan Adzan Maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaidi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasus marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting.

sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 18:47 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 19 tepat nanti kita akan ikuti bersama penyampaian Gema Papua dari yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura dan Mimbar Agama Kristen dari GTTP Jemaat Veritas Biak akan hadir pada pukul 19:30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, saat sekarang sudah pukul 18:47 waktu Indonesia Timur. Kami mohon perhatian Anda untuk informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda pendengar. Yang pertama kami sampaikan, pendengar setia, ada informasi penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan. Mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Nah, untuk Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas sensus ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Mari kita dukung bersama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha, sekecil apapun, punya peran dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Baik, pendengar, selanjutnya pengumuman berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Kabar gembira, promo Merdeka Daya diskon tambah daya 50% diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Berlaku untuk konsumen semua golongan tarif, syaratnya mudah, cukup lakukan transaksi listrik atau bayar tagihan atau beli token melalui aplikasi PLN Mobile, download PLN Mobile di Play Store maupun App Store. Waktunya terbatas, buruan tambah daya sekarang. Merdeka Daya, HUT RI ke-81 PLN Mobile, melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap kamu, energi harimu semua makin mudah.
4: Tau gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
5: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
4: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
5: Wah, bagus dong.
4: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
5: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
4: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
5: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
4: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Yang terakhir, pendengar, himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor bersama mencegah kebakaran, mencegah lingkungan. Ya, dalam rangka menjaga keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Biak Numfor, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah. Ya, tidak membakar sampah, lahan, rumput kering, maupun bahan mudah terbakar secara sembarangan. Pembakaran yang tidak terkendali, terutama pada saat cuaca panas dan angin kencang, dapat menyebabkan api dengan cepat menyebar dan berpotensi menimbulkan kebakaran lahan, kebun, maupun pemukiman, serta menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Mari kita bersama-sama menghindari pembakaran sampah secara terbuka dan sembarangan. Tidak membakar lahan, semak, atau rumput kering. Memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang menggunakan api. Menjaga lingkungan sekitar rumah dan lahan agar tetap bersih dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Mengingat keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar untuk bersama-sama mencegah kebakaran. Mari kita jaga Biak Numfor tetap aman, bersih, hijau, dan nyaman bagi kita semua. Jangan bakar sampah, jangan bakar lahan, cegah kebakaran, jaga lingkungan, selamatkan masa depan. Keselamatan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Demikian himbauan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor bersama mencegah kebakaran, menjaga lingkungan. Ya, baik pendengar. Saat sekarang sudah pukul 18:55 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda bahwa pada pukul 19 kita akan ikuti bersama penyampaian Gema Papua dari yang kami relay dari RRI Jayapura. Ya, juga himbauan kami untuk para pendengar kami, khususnya para orang tua, ya. Ini untuk memperhatikan anak-anak, ya, di saat anak-anak keluar rumah pada waktu pagi, siang, ataupun sore, ya, diperhatikan kembali karena ini juga sering melakukan hal-hal yang kurang baik, ya. Dan kami himbau kepada masyarakat, terutama untuk orang tua, untuk menjaga keluar masuknya anak, ya, di rumah, kemana dan tujuannya kemana, ya. Baik, terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Biak.

0: Selengkapnya bersama saya Suci Ramadhani. Kita awali berita pertama, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Papua Tengah mendorong pemerintah bersama TNI Polri memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau. Berikut laporan Arnold Saudilah dari RRI Nabire.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama TNI, Polri, dan berbagai unsur terkait menggelar apel gelar pasukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla 2026 di kawasan Bandara Lama Nabire atau kantor gubernur Papua Tengah Senin 24 Agustus 2026. Apel ini menjadi langkah memperkuat koordinasi kesiapan personel serta sarana-prasarana menghadapi karhutla yang berpotensi meningkat selama puncak kemarau. Sekretaris Satgas Penanganan Karhutla Papua Tengah, Victor Fun, mengatakan pemerintah menyiapkan personil, kendaraan pemadam, kendaraan pengangkut personil, serta perlengkapan pendukung lainnya.
2: Keterlibatan pemerintah Provinsi Papua Tengah, baik pemerintah kabupaten, TNI, Polri, berserta organisasi-organisasi masyarakat lainnya untuk bersama-sama satu padu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, termasuk kesiapan sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana seperti mobil kebakaran, mobil angkut.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Papua Tengah, Yan Richard Pugo, mengingatkan pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi kemarau yang rawan memicu kebakaran.
3: Kita harapkan masyarakat bisa juga ikut sehingga kejadian kebakaran, karena saat ini memang rawan. Kalau misalnya ada yang sengaja atau tidak sengaja membakar lahan, dan itu kondisi yang ada itu saat api sudah ada dan angin terus angin mendukung, itu jadi kebakaran bisa ada. Hanya upaya dengan tim yang ada, dengan sebagaimana Pak Asisten yang disampaikan, kita juga tetap mengedepankan informasi imbauan sehingga pencegahan itu bisa bersama dan bersemutan antara pemerintah dan masyarakat.
1: Dari sisi keamanan, Polda Papua Tengah juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi BMKG, periode paling kering diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
4: Gelar pasukan ini memiliki makna yang sangat penting sebagai wujud kesiapsiagaan, kesungguhan dan komitmen bersama dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi sarana untuk mengecek kesiapan personel, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektoral, sehingga setiap potensi karhutla dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat, terpadu, dan terukur.
1: Selain kesiapan personil dan peralatan, pemerintah juga mengkoordinasikan dukungan helikopter serta pemantauan cuaca bersama BMKG. Masyarakat diminta turut mencegah kebakaran dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengambil langkah menghadapi kebakaran hutan dan lahan dengan menyurati pemerintah pusat. Simak laporan Oki Pinontoan dari RRI Biak.
5: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui tim Satgas Penanggulangan Karhutla terus melakukan penanganan pemadaman titik-titik api yang terjadi di dalam kota hingga di luar kota Biak. Tim Satgas bertugas hingga dini hari untuk memadam api menggunakan armada water cannon maupun damkar serta kendaraan tinggi air. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Wansnembra usai pimpin rapat koordinasi terpadu penanganan karhutla dan dampak asap pada Senin 24 Agustus 2026 mengatakan Pemda akan bersurat resmi ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk dukungan armada. Pemda Biak Numfor juga telah meliburkan siswa di seluruh jenjang satuan pendidikan hingga perguruan tinggi mulai Senin pagi.
6: Sampai subuh tadi kita memantaunya kabut asap akibat dari atau dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa titik ini cukup berkabut atau cukup padat. Sehingga dengan melihat kondisi yang ada, kami telah memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan sekolah dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk sementara waktu meliburkan para anak didik mereka atau juga para mahasiswa untuk tidak melakukan aktivitas proses belajar mengajar dengan kondisi ini dan kami

0: sudah mempersiapkan surat ke pemerintah pusat untuk kiranya kita di Kabupaten Biak Numfor. Dari hasil penjelasan BMKG bahwa El Nino yang sekarang ini cukup tinggi. Tetapi dari perkiraan cuaca memasuki bulan September sampai apakah November itu akan sangat tinggi. Artinya berarti kita bisa membayangkan yang sekarang saja kita merasa sudah cukup ekstrim. Nah, belajar dari situasi yang hari ini sedang kita lakukan penanganan, nah kita akan menyurat ke pusat, kita paling tidak minta dukungan fasilitas tidak saja untuk kami pemerintah daerah, tapi juga dari penjelasan tadi dari Kopaska. Mereka sebenarnya mendapatkan bantuan peralatan untuk pemadaman kebakaran, tetapi hanya sampai sekarang fasilitasnya masih tertahan di Jakarta, di Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Nah, kita coba lagi, akan menyurat dan berkoordinasi intens dengan pihak Kementerian Pertahanan dan Keamanan, sehingga apakah itu jatahnya untuk Pasgat Biak ini bisa segera mungkin di prioritas untuk dikirim ke Biak supaya bisa membantu kita mengatasi kondisi.
1: Selanjutnya, masyarakat diimbau mematuhi instruksi Bupati yang telah dikeluarkan pada 22 Agustus lalu untuk keselamatan bersama. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lotien Sene, mengatakan tim Satgas dari BPBD, TNI Polri, Brimob, Star, Biak melakukan pemadaman titik api menggunakan armada water cannon hingga damkar. Posko penanganan karhutla juga telah disiapkan di kantor BPBD Biak Numfor.
2: Pasukan atau anggota yang melakukan pemadaman kebakaran berdasarkan kelompok-kelompok dari masing-masing kesatuan itu bervariasi. Ada dari 20 sampai dengan 30 orang, itu ditentukan atas nama kesatuan itu sendiri.
1: Dampak asap tebal akibat karhutla melanda wilayah Biak Numfor cukup mengganggu dan membahayakan warga yang berkendara karena membatasi jarak pandang hingga adanya gangguan pernafasan serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Dari Biak Papua, aku penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Masih dari Biak, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak pada aktivitas pendidikan. Sejumlah siswa dipulangkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi udara yang terdampak asap. Tririan melaporkan dari RRI Biak.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor memastikan siswa yang telah terlanjur masuk sekolah pada Senin 24 Agustus 2026 dipulangkan ke rumah masing-masing menyusul memburuknya kualitas udara kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi Bupati Biak Numfor yang disampaikan Senin pagi melalui pesan WhatsApp. Kamarudin menegaskan pesan tersebut benar merupakan instruksi resmi dari Bupati Biak Numfor dan bukan informasi bohong atau hoaks.
4: Nanti kita lihat perkembangannya, jadi saya memang berpikir begitu, kalau memang misalnya dalam satu pekan ini situasi asap tidak mereda, ya maka kita harus melakukan pembelajaran secara daring, karena apapun proses belajar mengajar itu kan tidak boleh tertunda atau terhambat, dipindahkan ke tempat dengan metode lain boleh, tapi sama sekali tidak ada pembelajaran. Jadi untuk siswa, kepada seluruh kepala sekolah dan guru, saya berharap sesuai dengan instruksi Pak Bupati tadi pagi, meskipun sampai pagi ini instruksinya masih melalui WA ya, tapi itu adalah instruksi Pak Bupati, itu bukan hoax. Anak-anak yang sudah terlanjur datang ke sekolah mohon dipulangkan dulu hari ini, koordinasi dengan baik dengan orang tua siswa agar mereka bisa tetap aman pulang ke rumah.
3: Menindak instruksi tersebut, sejumlah sekolah di Biak langsung memulangkan para siswa. Salah satunya di SMP Negeri 2 Biak Kota. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota, Suarmi Majid, mengatakan pihak sekolah ikut melaksanakan imbauan pemerintah dengan memulangkan siswa karena kondisi udara yang dipenuhi kabut asap dinilai mengganggu kesehatan dan aktivitas belajar.
5: Dan sangat berpengaruh pada kesehatan serta aktivitas para murid atau mahasiswa. Berdasarkan edaran tersebut, kami SMP 2 juga ikut memulangkan, tapi berhubung hari ini sudah ready MBG, sehingga kami menahan anak sebentar untuk mereka makan bersama dulu. Setelah selesai makan, kami menunggu orang tua untuk menjemput anak-anak untuk jemput pulang ke rumah. Yang jelas bahwa kami SMP 2 juga ikut melaksanakan imbauan dari Bapak Bupati terkait dengan edaran tersebut. Pesan saya kepada anak-anak, kiranya anak-anak betul-betul untuk dapat menerapkan imbauan dari pemerintah daerah, itu Bupati, yaitu jangan terlalu banyak bermain di luar, usahakan bermain dalam rumah atau dalam ruangan, kemudian setiap keluar agar anak-anak menggunakan masker, untuk menghindari polusi udara yang kurang sehat saat ini, agar anak-anak semua tetap sehat, termasuk warga sekolah.
3: Ia mengimbau para siswa agar mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipenuhi kabut asap. Para siswa diminta lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan menggunakan masker ketika harus keluar rumah. Suarmi juga mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan, memperbanyak konsumsi air putih, mencuci tangan sebelum beraktivitas, serta istirahat yang cukup. Pihak sekolah berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa serta seluruh warga sekolah.
6: Di tengah fenomena El Nino yang meningkatkan potensi cuaca kering, BMKG Kepulauan Yapen mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kepulauan Yapen mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan perkembangan kondisi atmosfer menyusul fenomena El Nino yang turut mempengaruhi kondisi musim di Indonesia. Forecaster BMKG Kepulauan Yapen, Afis Alamsyah Putra, mengatakan fenomena El Nino merupakan kondisi pemanasan suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik bagian timur yang dapat memberikan dampak terhadap pola cuaca di Indonesia, termasuk meningkatnya potensi kondisi lebih kering pada musim kemarau.
8: Untuk sekarang itu cuaca itu lagi clear, ya. Jadi tutupan awannya itu clear, terus itu dikarenakan ada fenomena yang dinamakan El Nino, di mana ada pemanasan di Samudra Pasifik di bagian timur, tepatnya itu di hampir sebelahnya di benua Amerika. Nah, karena ada efek El Nino tersebut, maka Indonesia itu menjadi seperti didominasikan seperti musim kemarau. Nah, kemudian karena arah anginnya itu dominasi ke arah utara dari tenggara atau selatan, makanya kalau misal ada kabut asap atau tutupan dari misal PM2,5 itu akan menuju ke Kepulauan Yapen. Misal ada kebakaran di Pire. Nah, kalau misal ada angin yang tertiup ke arah utara, maka tutupan asap itu akan ke arah ke Kepulauan Yapen, sehingga seperti yang dilihat hari ini ada tutupan awan di gunung-gunung tersebut.
7: Menurutnya kondisi tersebut telah terpantau sejak 22 Agustus 2026 dan hingga saat ini masih diprediksi berlangsung. Paparan asap diperkirakan berada pada ketinggian sekitar 3,5 km. Afis menambahkan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak musim kemarau, termasuk risiko kebakaran hutan dan lahan.
8: Untuk kejadian ini sudah terjadi dari tanggal 22 kemarin hingga sekarang masih terlihat masih tutupan visibilitasnya masih 3-5 km. Untuk himbauan sendiri bisa dimulai dari memakai masker saat keluar dari ruangan dikarenakan takutnya ada potensi kabut asap di Kepulauan Yapen. Kemudian diimbau jangan membuka lahan dengan cara membakar atau membuat titik api di sekitar rumahnya.
7: BMKG Kepulauan Yapen mengingatkan masyarakat agar memperoleh informasi cuaca dari sumber resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum verifikasi, terutama terkait kondisi cuaca, kualitas udara, serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
6: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Sebanyak 37.401 keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dengan total beras lebih dari 1.000 ton. Selengkapnya bersama Linam Umasugi dari RRI Jayapura.
9: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelepasan penyaluran dilakukan oleh Wali Kota Jayapura Adi Sairolos Senin 24 Agustus 2026. Bantuan disalurkan melalui 25 kelurahan dan 14 kampung. Wali Kota meminta lurah dan kepala kampung memastikan bantuan tepat sasaran terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
10: Jadi kita semua hari ini kita lonceng beras ini yang akan dibagi kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura di masing-masing kelurahan dan kampung. Saya harap kepada Pak Lurah dan Pak kepala kampung, dalam pembagiannya itu diberikan kepada yang betul-betul yang layak menerima. Gitu. Ya. Karena ada laporan-laporan di pembagian sebelumnya itu ada bahwa ada yang datang itu sudah sebenarnya dilihat bahwa itu orang mampu lah, tapi karena terdata dia sehingga dia juga menerima. Harusnya kita mendata dengan baik sehingga kalau yang orang mampu ya janganlah dikasih kepada yang betul-betul tidak mampu. Dan jadi hari ini kita launching, kita bagi, dan nanti terus track-track dari Bulog nanti mengantarkan ke kelurahan dan kampung.
9: Sementara itu Kepala Perum Bulog Papua Ahmad Mustari mengatakan bantuan pangan untuk Kota Jayapura menyasar 37.401 penerima. Bantuan untuk 3 bulan tersebut membutuhkan total 1.122 ton beras.
11: Ini dilaksanakan launching penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Kota Jayapura. Nah, jadi tadi sudah sampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa terkait dengan jumlah PBB-nya itu adalah 37.401 penerima bantuan. Tadi sudah sampaikan beliau. Dan ini kita salurkan untuk alokasi 3 bulan, ya, di Juli sampai dengan September. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa menyalurkan dengan kuantum 1.122 ton 30 kilo. Ya, ini nanti kita salurkan untuk di 39 kelurahan dan kampung di 5 distrik untuk di wilayah kota.
12: Masing-masing orang dapat berapa?
11: Jadi masing-masing kota ini karena 3 bulan, makanya sekali penerima 30 kilo. Ya.
9: Pemerintah Kota Jayapura berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima hingga September 2026. Pemerintah berharap bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Lina Umasugi melaporkan.
6: Kerukunan Keluarga Flores Tanah Merah Kabupaten Bovendigul menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu korban gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Yohanes Dekoden dari RRI Bovendigul melaporkan.
13: Bencana alam yang menimpa masyarakat NTT khusus daerah Flores sejak 15 Agustus lalu hingga saat ini masih terus dilanda gempa susulan. Membuat seluruh masyarakat Flores yang terdampak saat ini harus tinggal di luar rumah dengan mendirikan tenda-tenda pengungsian guna terhindar dari bahaya reruntuhan bangunan akibat gempa susulan yang masih saja terjadi. Menyikapi situasi yang terjadi di tanah Flores tersebut, sebagai anak-anak Flores yang ada di tanah rantau menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu meringankan beban yang kini sedang dialami saudara-saudara mereka di tanah Flores. Walaupun kini pemerintah sudah mendorong bantuan, namun kegiatan aksi kemanusiaan tetap dilaksanakan masyarakat Flores di tanah rantau, seperti yang kini sedang dilakukan Kerukunan Keluarga Flores Tanah Merah Bovendigul. Ketua Kerukunan Keluarga Flores Bovendigul Theodorus Muja menyampaikan aksi penggalangan dana yang dilakukan keluarga Flores di tanah rantau ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Tanah Merah Bovendigul bersama-sama membantu meringankan beban yang kini sedang dirasakan masyarakat Flores melalui dukungan bantuan akan memberikan semangat baru bagi keluarga di NTT Flores akan cepat kembali bangkit dan pulih.
14: Kami di rantau, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak merasakan apa yang mereka rasakan di kampung. Sehingga di sini berdasarkan kesepakatan, kesamaan pikiran dari pengurus Kerukunan Keluarga Flores dan anak-anak muda dan semua komponen Flores yang ada di sini, kami bersepakat untuk melakukan penggalangan dana. Soal banyaknya sedikit soal nanti, tapi kepedulian kami dari sini harap bisa diterima dengan baik di tanah leluhur sana untuk minimal meringankan beban.
13: Sementara itu, aksi penggalangan dana juga dilakukan komunitas sopir angkot Bovendigul. Hasil donasi yang mereka peroleh tersebut diserahkan melalui gereja yang akan diteruskan ke Keuskupan Agung Merauke untuk disalurkan ke Flores NTT. Hal itu dikemukakan Ketua Komunitas Sopir Angkot Tanah Merah Agustinus Kana.
15: Yang kami galangkan dana saat aksi ini hari ini, kami akan semua kami serahkan kepada gereja dan gereja akan menyalurkan ke sana dan untuk lanjutnya ke yang korban di Flores.
13: Melalui dukungan dan uluran tangan seluruh masyarakat Kota Tanah Merah, perbatasan darat RI PNJ, beban penderitaan masyarakat Flores akan dapat diringankan dan masyarakat Flores dapat segera bangkit dari bencana ini. Yohanes de Golden RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kembali ke Serui, kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Cendrawasih Kelompok 5 mendapat apresiasi dari warga Kampung Pasir Putih. Selengkapnya bersama Agus Tanawani dari RRI Serui.
16: Kebersamaan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih Unjen Jayapura Kelompok 5 bersama masyarakat Kampung Pasir Putih Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen berakhir penuh kehangatan. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas sambutan dan dukungan masyarakat selama menjalankan program KKN, mahasiswa dan masyarakat menggelar barapen bersama sekaligus makan di depan kantor Kampung Pasir Putih Senin 24 Agustus 2026. Sekretaris Kelompok 5 KKN Unjen Jayapura Elizabeth Mofu mengaku terharu dan senang atas penerimaan masyarakat selama dirinya bersama rekan-rekan mahasiswa melaksanakan KKN di kampung tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan sehingga berbagai kegiatan mahasiswa dapat terlaksana dengan baik.
17: Kami sebagai mahasiswa KKN Kelompok 5 di Kampung Pasir Putih, kami sangat berterima kasih sekali buat pemerintah kampung, gitu juga dengan masyarakat. Selama satu bulan lebih kami berada di Kampung Pasir Putih ini, kami diterima dengan luar biasa. Kami mulai dari mengerjakan proker kami dibantu, baik makan bersama, kami disambut sebagai keluarga. Kami di sini, apapun yang ada, kami selalu dicukupkan, gitu juga dengan warga masyarakat, pemerintah kampung, terima kasih banyak. Sangat luar biasa kami ada di sini dan diterima sebagai keluarga. Terima kasih.
16: Elizabeth berharap seluruh hasil kerja mahasiswa selama KKN dapat dijaga dan dirawat bersama agar terus memberikan manfaat bagi kemajuan Kampung Pasir Putih. Sementara itu, Kepala Kampung Pasir Putih Andris Ayub Rerei mengaku bangga terhadap berbagai hasil kerja mahasiswa KKN mulai dari pembangunan Tugu Masuk Kampung hingga sejumlah kegiatan lainnya. Menurutnya, kehadiran mahasiswa KKN tidak hanya membantu menyelesaikan berbagai kebutuhan kampung, tetapi juga mampu mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan.
18: Hari ini kegiatan yang bersama lalu dari pagi kita makan berpisang dengan berita kita batu berharap ini sebelum berharap lagi kita makan bersama dengan mereka kemarin disampaikan untuk ada hal yang baik mereka simpan dan tidak
16: apresiasi serupa disampaikan Ketua Pemuda Suku Arusai Sabab Orare yang menilai kehadiran mahasiswa KKN Kelompok 5 sangat membantu menjawab sejumlah kebutuhan kampung termasuk penyelesaian profil kampung dan kegiatan lainnya.
19: Saya selaku Ketua Pemuda Suku Arusai saya berusaha hadir karena kehadiran dari mahasiswa dari sangat menjawab dan menindaklanjuti proses pembangunan yang ada di kami terkait dengan profil kampung dalam hasil kesehatan di tempat kegiatan di mana mereka berkesehatan. Untuk itu, ketika adik-adik ini pulang dari KKN, saya mohon apa yang mereka kerjakan. Dirawat, dijaga,
16: barapen dan makan bersama tersebut menjadi penutup kebersamaan mahasiswa KKN Unjen Kelompok 5 dengan masyarakat Kampung Pasir Putih. Momen itu sekaligus menjadi kenangan tentang kekompakan, kerjasama, dan rasa kekeluargaan yang terbangun selama pelaksanaan KKN di Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya di Kampung Pasir Putih, Distrik Yapen Selatan. Agus Tanawani melaporkan.
6: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Kita ikuti bersama berita-berita seputar Papua yang dirangkum dalam Gema Papua, berisikan informasi seputar Papua Korwil 1 Papua. Dan kembali Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak, dan pendengar, program-program informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, yaitu Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Saat sekarang sudah pukul 19:29 waktu Indonesia Timur. Dan bagi umat Kristiani di mana saja Anda berada, di ruang dengar Anda akan kami hadirkan lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda di acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

0: terima kasih untuk Anda bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, selanjutnya di malam hari ini kami akan hadirkan mimbar agama Kristen. Mimbar agama Kristen dari dari Gereja GTTP Jemaat Veritas Biak yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Kiki Arthur yang akan membawakan kita di acara mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan mimbar agama Kristen. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
1: Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam mimbar agama Kristen bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini melalui radio program 1 LPPRRI Biak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Kesempatan yang indah ini bersama dengan seluruh pendengar LPPRRI Biak dimanapun berada, kami mau belajar dari satu bagian firman Tuhan. Kami mohon penerangan daripada Roh Kudus supaya kami mampu untuk merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 hingga yang ke-14. 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita saat ini adalah penghiburan dan pengharapan bagi orang percaya di tengah kedukaan. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, ada hal yang sangat menarik ketika kita memberi penghormatan terakhir bagi orang yang kita kasihi yang telah dipanggil Tuhan. Ini adalah momen yang penuh dengan kesedihan, duka, dan bahkan seseorang yang kehilangan orang yang dikasihi adalah suatu yang sangat sulit. Dan tidak ada kata-kata yang dapat sepenuhnya menggantikan rasa sakit yang kita rasakan. Namun sebagai orang percaya, orang Kristen harus memiliki jaminan penghiburan yang tidak dimiliki oleh dunia. Kita sebagai orang percaya memiliki pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Dan firman Tuhan selalu memberikan kita kekuatan untuk melalui masa-masa yang sukar seperti ini. Dan memberi kita pengertian bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang memberi kita penghiburan dan pengharapan di tengah-tengah kedukaan orang yang kita kasihi. Yang pertama, bahwa kematian bukanlah akhir bagi orang percaya. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-14 berkata, "Tetapi aku tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa Allah akan membawa bersamanya orang-orang yang telah meninggal dalam Yesus. Dan ayat ini menegaskan bahwa kematian bagi orang percaya berbeda dengan kematian bagi mereka yang tidak memiliki pengharapan. Bagi kita yang percaya kepada Kristus, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan transisi menuju kehidupan yang kekal. Ketika Yesus mati dan bangkit, Ia mengalahkan kuasa maut dan memberikan kita pengharapan akan kebangkitan. Dan Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika agar mereka tidak berduka seperti mereka yang tidak memiliki pengharapan. Kita boleh berduka, tetapi duka kita berbeda. Duka kita adalah duka yang penuh dengan pengharapan. Karena kita percaya bahwa orang yang meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Hal yang kedua, kalau tadi kematian bukanlah akhir bagi orang percaya, yang kedua adalah janji kehidupan kekal. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Yesus memberikan penghiburan kepada murid-muridnya sebelum Ia terangkat ke sorga. Ia memberi mereka janji yang luar biasa bahwa di rumah Bapa ada tempat bagi mereka. Yesus tidak hanya meninggalkan kita sendirian, tetapi Dia telah pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Ketika saatnya tiba, Dia akan datang kembali dan membawa kita ke dalam kemuliaan bersamanya. Penghiburan terbesar yang dapat kita pegang di tengah duka adalah bahwa orang yang telah meninggal dalam Kristus telah kembali kepada Bapa di surga. Mereka sekarang berada di tempat yang jauh lebih baik, di hadirat Tuhan Allah, di mana tidak ada lagi air mata kesedihan atau penderitaan. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah kematian adalah awal dari kehidupan yang baru. Sebagai orang Kristen, kita memiliki pandangan yang berbeda mengenai kematian. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Rasul Paulus menulis, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Bagi Paulus, hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk melayani Kristus. Tetapi kematian adalah keuntungan karena ia akan bersama-sama dengan Kristus untuk selamanya. Kematian bagi orang Kristen bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang kekal. Ini berarti bahwa orang yang kita kasihi, yang telah percaya kepada Kristus, tidak benar-benar mati. Mereka hidup bersama Tuhan dalam kekekalan. Kita mungkin merasa kehilangan, tapi kita memiliki penghiburan bahwa mereka sekarang berada di tempat yang lebih baik, menikmati sukacita dan damai sejahtera yang kekal di surga. Hal yang keempat adalah penghiburan dari Roh Kudus. Ketika kita berduka, Roh Kudus hadir sebagai penghibur kita. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 26, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu." Roh Kudus hadir untuk memberikan penghiburan, kekuatan dan pengharapan kita dalam menghadapi kesedihan yang mendalam. Ketika hati kita dipenuhi dengan rasa kehilangan dan kesedihan, Roh Kudus akan menuntun kita kepada firman Tuhan, mengingatkan kita akan janji-janji Allah yang setia. Dia memberikan kedamaian melampaui segala akal, sehingga kita bisa berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, jangan pernah merasa bahwa Anda harus melalui masa-masa ini sendirian. Tuhan ada bersama kita, dan Dia mengutus Roh Kudus untuk menghibur kita. Berserulah kepada-Nya dan Dia akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk melalui masa-masa yang sulit ini. Hal yang kelima adalah pengharapan akan kebangkitan tubuh. Di tengah duka ini, kita mendapat penghiburan dari janji kebangkitan. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 52 sampai 54, Paulus menulis bahwa sebab pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang fana ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan apabila yang dapat binasa ini telah mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang fana telah mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman yang tertulis, kematian telah ditelan dalam kemenangan. Kematian bukanlah akhir cerita bagi orang yang percaya. Kita percaya bahwa tubuh yang mati ini akan dibangkitkan dalam kemuliaan pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Orang yang kita kasihi yang telah meninggal dalam Kristus akan bangkit, dan tubuh yang tidak dapat binasa, dan kita akan bersama-sama menyambut Kristus dalam kemuliaan. Hal yang keenam adalah tetap berpegang pada janji Tuhan. Di tengah kesedihan dan duka, penting bagi kita untuk berpegang pada janji-janji Tuhan. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam penderitaan kita. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 19, Daud menulis, orang benar mungkin mengalami banyak penderitaan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup ini akan bebas dari masalah atau kesedihan, tetapi dia berjanji untuk menyertai kita dan melepaskan kita dari segala penderitaan. Dia adalah Bapa yang setia, yang selalu berada di sisi kita, terutama di saat-saat tergelap dalam hidup kita. Hidup dalam pengharapan yang kekal adalah bagian yang sangat-sangat penting bagi kehidupan kekristenan. Dan di tengah kesedihan kita hari ini, mari kita ingat bahwa kematian tidak memiliki kuasa terakhir atas hidup kita. Yesus Kristus telah mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Dan kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa suatu hari nanti kita akan bertemu kembali dengan orang yang kita kasihi di surga. Marilah kita saling menguatkan dan menghibur satu sama lain dengan pengharapan ini. Biarlah firman Tuhan menjadi penghiburan bagi jiwa kita. Yesus telah menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Dan suatu hari nanti kita akan berkumpul kembali dalam kemuliaan yang kekal bersama dengan semua orang-orang kudus. Sampai saat itu, marilah kita hidup untuk Kristus dengan pengharapan yang teguh. Percaya bahwa Tuhan yang setia akan menyertai setiap langkah perjalanan kita. Kiranya penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua hari ini dan seterusnya. Karena itu yang terakhir, para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, hari-hari ini kita mendengar banyak saudara-saudara kita yang meninggal. Kondisi kita di Biak juga mengalami perubahan cuaca El Nino yang begitu panas. Kondisi ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja. Kondisi seperti ini tentu kita merasa kita butuh pertolongan. Tetapi seperti kematian memiliki jaminan, kehidupan pun memiliki jaminan. Tuhan menjamin kehidupan kita, Dia tidak membiarkan kita sendiri. Karena itu tetaplah percaya dalam Kristus, sebab kepercayaan kita adalah meletakkan dasar dalam pimpinan Tuhan. Semua orang bisa percaya, tetapi percaya yang dimaksudkan kitab suci adalah percaya dan mempercayakan diri. Itulah sebabnya Kristus menjamin kehidupan kita untuk selalu dan selalu hidup dalam naungan kasih-Nya. Memang kekurangan kita akan dapati sana-sini, tetapi pasti ada jalan. Dan jalan itu harus kita ambil sebagai konsekuensi bahwa kita memerlukannya. Dan kita harus menanggung dalam waktu ke waktu. Tetapi itu adalah bagian yang harus kita pikul. Sebagai sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan atas banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang kita sedang butuhkan dan inginkan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita jalan keluar. Tuhan memberikan kita pengharapan bahwa masih ada jalan untuk segala persoalan kita. Dalam Kristus masih tetap ada jalan. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini bersama dengan seluruh pendengar LPPR Biak dimanapun berada. Kami merenungkan satu bagian bahwa ada pengharapan di tengah-tengah kedukaan orang percaya. Walaupun dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, dengan cuaca yang begitu panas, tapi kami yakin dan percaya hati kami damai karena Tuhan menjamin akan kehidupan kami. Sekalipun kebutuhan-kebutuhan hidup kami begitu sangat banyak, harus terpenuhi, kami harus mencari jalan, mungkin dengan meminjam, mungkin dengan minta tolong kepada siapapun. Tetapi itulah upaya-upaya yang Tuhan ingin kita lalui. Namun kita tidak sekedar mendapatkannya dengan cuma-cuma. Kita diajar untuk memikul beban itu sebagai tanggung jawab kita dengan mengembalikannya dengan cara-cara yang berbeda. Tapi semuanya itu adalah bagian perjalanan hidup. Suatu hari nanti kita akan tiba di pelabuhan yang permai, di mana kita tidak membutuhkan segala sesuatu dari dunia ini, tetapi kita akan berjumpa muka dengan muka bersama Tuhan. Kita percaya bahwa dengan kebaikan kasih sayang Tuhan, kondisi apapun yang pendengar alami hari ini, baik di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah kepanasan, di tengah-tengah kekurangan, Tuhan ada untuk memberi kita air yang sejuk, penghiburan yang sejati, dan damai dan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi para pendengar dimanapun berada yang dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolonglah kami. Biarlah Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang sedang ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk RSUD Biak Nunfor. Tuhan, berkatilah para medis. Kami tahu para medis membutuhkan istirahat yang cukup. Mereka juga membutuhkan tenaga-tenaga baru, mungkin kekurangan tenaga. Kami mohon supaya Tuhan memberkati RSUD Biak Nunfor sebagai RSUD rujukan yang terdekat. Tuhan memberkati akan para medis yang bekerja siang malam. Biarlah mereka boleh teratur di dalam mereka menjaga kesehatan mereka. Biarlah segala fasilitas mereka, makan minum tersedia dengan baik, sehingga mereka juga membutuhkan tenaga yang cukup untuk merawat saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami percaya mereka yang sedang terbaring sakit yang mendengarkan akan renungan dan doa ini, biarlah kasih sayang Tuhan menjamah mereka, memulihkan mereka, sehingga sungguh kebaikan Tuhan dan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit. Tuhan memberkati juga keluarga yang menjaga, merawat. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan baru. Bapa di surga, hamba mendengar, ada saudara-saudara kami, ada hamba-hamba Tuhan yang telah pulang ke rumah Bapa. Kami percaya Tuhan memberikan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang berduka cita. Tuhan berikan kekuatan baru bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan biarlah kami tahu bahwa mereka yang meninggal dalam Tuhan memiliki pengharapan yang kuat. Tuhan memberi penghiburan bagi saudara, sahabat, kerabat, sehingga sukacita itu tetap mereka rasakan dan mereka tetap bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa akhir-akhir ini badai El Nino begitu sangat luar biasa. Asap ada di seputaran atmosfer dari Kabupaten Biak Nunfor dan sekitarnya. Tuhan menolong memberkati para aparat yang menjinakkan kebakaran itu. Tuhan menyediakan air yang cukup. Biarlah juga Tuhan menjaga keselamatan mereka, sehingga mereka dalam memadamkan api itu juga, mereka juga diberi kekuatan dan perlindungan oleh Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh OPD yang siap siaga dalam bencana El Nino ini. Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengirimkan hujan sehingga semua tanah Biak boleh dibasahi, sehingga mendatangkan kesejukan dan juga semua hal menyangkut kebakaran itu boleh terhindar. Kami boleh dihindarkan dari penyakit pernafasan ispa, baik juga untuk mata dan sebagainya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan juga memberkati akan pimpinan karyawan LPP Rimbiak dalam mereka melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian mimbar agama Kristen dari KTTP Veritas Biak. Tuhan memberkati. Soima Kasumasa.

0: musim kemarau yang melanda di sebagian desa menyebabkan para petani mengalami gagal panen. Seorang penyuluh pertanian dan ulu-ulu memberikan arahan dan solusi agar pada musim kemarau saat ini petani di sawah lega tidak mengalami kegagalan.
1: Pak Warsa, Pak Maman, musim kemarau tahun ini lebih parah dari tahun kemarin. Irigasi saja sampai nggak ada airnya.
2: Benar, Pak Tarma. Tanaman padi saya coba, sudah 2 hari tidak disiram air. Padahal, padinya sudah mulai berbiji.
3: Masih mending cuma 2 hari.

0: Pak Warsa, padi saya mah tinggal 2 minggu lagi harus dipanen. Kalau tidak tersiram mah kemungkinan gagal panen.
1: Bapak-bapak, sering saya sampaikan, jika mau bertani harus cerdas dalam membaca situasi. Misalnya, jangan selalu menanam padi. Coba sekali-sekali menanam sayuran yang lebih hemat air.
2: Tuh kan, Pak Warsa, Pak Maman. Dengarkan atuh kata Pak Wawan. Jangan selalu nanam padi.
3: Iya, Pak Tarma. Dan sekarang mah tuh sudah terlanjur.
2: Iya.
3: Mau bagaimana lagi? Kan padinya sudah hampir dipanen.
2: Oh iya, baik Pak Maman, Pak Warsa. Karena irigasi kita airnya tidak terlalu besar, nanti akan saya atur jadwalnya agar semua kebagian. Tapi harus dipatuhi oleh para petani itu sendiri.
1: Saya setuju, Pak Tarma, saya setuju.
2: Baik, Pak Wawan, siap.
4: Setelah disepakati bahwa pembagian air secara bergiliran, namun karena kemarau, kekeringan terjadi di beberapa tempat. Urun rembug pun dilakukan kembali antara ulu-ulu dan para petani. Namun masih ada saja yang tidak patuh pada aturan yang telah disepakati.
3: Pokoknya, kalau tidak bisa adil dalam pembagian air, akan saya tutup salurannya biar semuanya gagal panen.
2: Baik, bapak-bapak, sabar ya. Maaf, bukan saya tidak bisa adil dalam pembagian air. Karena kita tidak punya sumber cadangan air.
3: Pak Tarma, pokoknya tanaman padi saya tidak boleh gagal panen.
2: Sabar, sabar, Pak Warsa. Kita sama-sama berdoa. Semoga masalah ini cepat selesai.
4: Matahari sudah hampir tidak terlihat lagi. Sementara angin terasa menerbak tubuh yang sedang kedinginan. Maman pergi ke sawah untuk menyiram padinya.
5: Mudah-mudahan sawah bisa semuanya tersiram dan airnya pun melimpah tidak seperti kemarin.
2: Pak Maman, mau kemana?
0: Ke sawah, Pak Tarma. Malam ini jadwal saya nyiram padi.
2: Memangnya tanaman padi Pak Maman kapan bisa panen?
0: Sekitar seminggu lagi, Pak Tarma.
4: Sesampainya di sawah, Pak Maman menuju saungnya sambil istirahat sejenak.
5: Kenapa malam ini terasa sangat sepi?

0: oleh suasana malam yang sepi dan dingin. Dia tertidur dengan nyenyak.
1: Kebetulan sekali nih, Pak Maman tidur nyenyak. Airnya akan saya alirkan ke sawah saya. Salah sendiri malah tidur.
0: Pak Warsa menutup saluran air yang mengalir ke sawah Pak Maman dan mengalirkan ke sawahnya. Dan dia bergegas pulang.
2: Eh, Pak Warsa, dari mana malam-malam?
1: Habis nyari rokok, Pak Tarma.
2: Bukannya warung yang jual rokok itu dekat rumah Pak Warsa?
1: Warungnya sudah tutup, Pak Tarma.
2: Aneh, Pak Warsa. Jauh-jauh beli rokok, tapi muncul dari sawah. Jadi curiga. Apa yang dia lakukan ya?
1: Pak Tarma, saya pulang ya.
2: Oh, mangga, Pak Warsa, mangga. Hati-hati di jalan.
3: Astagfirullah, saya ketiduran. Tidak terasa sudah mau subuh. Mudah-mudahan air yang dialirkan sampai ke kotakan yang dihilir.
0: Pak Maman menyusuri selokan dan ternyata airnya dialirkan ke sawah Pak Warsa.
3: Kurang ajar Warsa, giliran saya malah dialirkan ke sawahnya. Awas kamu.

0: Warsa, Warsa, keluar! Kurang ajar kamu!
1: Ada apa, Pak Maman? Sepagi ini sudah marah-marah.
0: Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu sudah melakukan kesalahan.
1: Sembarangan nuduh. Memang apa kesalahan saya?
0: Jangan ngeles kamu, Warsa. Apa yang telah kamu lakukan semalam?
1: Pak Maman, saya mah tadi malam tidak kemana-mana. Ada di rumah.
0: Alah, yang didemkek siapku saya.
1: Cicit, atuh dia.
0: Bohong, dan didinya bohong. Tadi malam teh saya yang jadwal nyiram sawah. Tapi saya lihat airnya ngalir ke sawah kamu.
1: Saya mah tidak tahu apa-apa, Pak Maman. Rekaun kata istri saya harus ke sawah malam-malam, sok.
0: Kebohong didinya. Awas pokoknya mah. Tunggu kamu. Hal itu akan saya laporkan ke Lulu.
1: Ayo.
2: Pak Maman dan Pak Warsa datang ke petugas ulu-ulu untuk menyelesaikan permasalahan air.
3: Ada apa ini, Teh? Pagi-pagi sudah kompak datang ke saya.
0: Pak Tarma, saya mau menuntut keadilan.
3: Waduh, memangnya apa yang akan dituntut, Pak Maman?
0: Gini, Pak Tarma, tadi malam itu bagian saya jadwal nyiram padi. Tapi airnya malah dibelokkan ke sawah Pak Warsa.
1: Atarma, punten. Saya mah tidak tahu apa-apa tentang masalah itu.
4: Sebentar Pak Warsa. Boleh saya bicara?
1: Silakan Pak Tarma.
0: Pokoknya saya minta keadilan Pak Tarma.
4: Saya minta dengan jujur ke Pak Warsa.
3: Ya. Jangan ada yang ditutupi.
4: Katakan, apa yang telah dilakukan Pak Warsa semalam?
1: Aduh, gimana ya?
0: Ngomong yang jelas, Warsa.
4: Ya, bicara saja Pak Warsa. Sok.
1: Pak Maman, tadi malam teh saya ke sawah. Tadinya mau menemani Pak Maman. Tapi saya lihat Pak Maman tidurnya nyak. Jadi saya belokkan saja airnya ke sawah saya. Saya minta maaf Pak Maman.
4: Pak Warsa, itu kelakuan yang tidak baik dan merugikan orang lain.
1: Saya minta maaf sekali lagi. Saya siap diadili. Saya ngaku bersalah.
4: Pak Maman, Pak Warsa sudah mengakui kesalahan secara jujur, ya?
0: Kalau begini kan jelas ya. Saya akan memaafkanlah kesalahan Pak Warsa. Tapi Pak Warsa harus tetap diberi sanksi, Pak, agar kejadian ini tidak terulang lagi. Hukum tetap harus ditegakkan, sekecil apapun masalahnya.
4: Baik, Pak Maman. Keadilan harus ditegakkan. Sebagai hukumannya, Pak Warsa nanti malam harus menyirami padi sawah Pak Maman dan menjaganya. Bagaimana? Setuju semuanya?
1: Setuju, Pak.
4: Ya, bagus kalau begitu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.

budayamu, cintai Indonesiamu. Atraksi Apen Bayaren atau berjalan di atas bara api merupakan permainan tradisional masyarakat Biak Numfor, Papua yang biasa digelar pada berbagai kesempatan dan pesta adat. Atraksi Apen Bayaren merupakan permainan yang diwariskan para leluhur ratusan tahun silam sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat Biak Numfor. Untuk dapat bermain atraksi Apen Bayaren, para pemain harus menyiapkan diri terlebih dahulu dengan melakukan ritual adat, memohon kekuatan dari para leluhurnya, dan menyiapkan waktu paling lambat 1 tahun. Selain itu, para pemain pun harus mencari kayu api yang tepat, serta berniat melakukan atraksi Apen Bayaren sesuai dengan budaya Biak.

0: Apa yang harus dilakukan jika terjadi cuaca ekstrim? Yang pertama, pantau informasi melalui radio atau siaran televisi terpercaya. Kedua, masukkan barang-barang penting dalam tas siaga. Ketiga, letakkan barang berharga di bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Selain itu, cabut peralatan yang terhubung dengan listrik. Keempat, jangan mengemudikan mobil atau motor di wilayah rawan banjir. Kelima, agar tetap aman ketika mengungsi, maka ikuti saran dari pemerintah setempat dan relawan jika memang benar harus mengungsi. Selain itu, selalu gunakan alas kaki, jaga kebersihan tubuh dengan selalu mencuci tangan. Keenam, ingat nomor-nomor penting seperti ambulans, polisi, PLN, SAR, BPBD, dan posko bencana alam terdekat.
1: Pro 1, kanal informasi

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. 48 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur, menemani Anda pendengar di sepanjang kebersamaan kita edisi malam ini, edisi 25 Agustus 2026. Berbagai program siaran kami terus hadir menyapa dan menemani Anda pendengar dengan semangat terus hadir kebersamaan kita. Iya, edisi Selasa ya, menemani Anda pendengar beragam nuansa rangkaian hiburan. Berbagai acara Share Pro 1 terus mewarnai ruang dengar Anda. Untuk itu kami sampaikan juga nanti tepat pukul 21 kita akan menyimak kembali penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Waktunya Kentongan.
1: Untuk mengetahui keadaan cuaca di suatu tempat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, biasanya banyak orang yang membutuhkan perakiraan cuaca agar dapat mempersiapkan diri sebelum keluar rumah. Sebab keadaan cuaca bisa berubah setiap saat. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti matahari, awan, hujan, angin, dan suhu udara. Perakiraan cuaca sendiri bisa didapatkan melalui radio, televisi, koran, atau bahkan ponsel. Di Indonesia, perakiraan cuaca dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Perakiraan cuaca BMKG ini dilakukan oleh seorang perakirawan cuaca atau forecaster dengan menggunakan berbagai alat canggih. Perakirawan cuaca juga mengandalkan pengetahuan mengenai atmosfer yang memadai. Selain itu, diharuskan memperhitungkan semua hal yang menjadi unsur pembentuk cuaca, misalnya sinar matahari, suhu, kelembaban udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan juga awan. Dengan demikian, perakiraan cuaca selama satu hari atau bahkan seminggu ke depan bisa disebarluaskan dan diketahui oleh masyarakat.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di

0: listrik dari tenaga surya 100 gigawatt untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
1: Siap.
0: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
3: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
2: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat penjabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling terendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikin Nur menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik, terutama di Kota Sampit.
5: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
6: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawan

0: Pemerintah menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Hovifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
1: Iya, kita bawa 7 truk.
2: Wah, 7 truk.
1: Iya, 7 truk ya.
2: Mungkin bisa diperjelas.
1: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu, insyaallah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
2: Jadi
1: dengan
2: 17 ton
1: dan Pak Wakil.
0: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
3: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
0: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
5: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
6: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
5: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
7: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
5: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
8: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
9: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan dibutuhkan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
8: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan, dan berkelanjutan.
9: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
10: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
9: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026, untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
11: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
12: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
11: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu di TSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
12: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
13: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. Sampai 10 149.437 keluarga.
12: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
14: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
15: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
14: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
16: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat. Tidak hanya melakukan import, namun juga peluang business matching kerjasama.
14: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
17: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Madagub saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
18: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
17: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
19: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu lah Pak. Selama ini keluar kota lah inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami sebenarnya. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
17: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Pro 1,

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya. Menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar masih dengan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu rumah nostalgia. Terus saya hadirkan menemani ruang dengar Anda untuk edisi malam ini, pendengar. Selasa 25 Agustus 2026, tetap bersama Prosatur Ribiak, pendengar. Di FM 96.1 MHz. Selamat malam sejahtera untuk semua, semoga terhibur. Berbagai nuansa rangkaian hiburan yang terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat dihasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku. Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak, udara bersama Anda melalui FM 90,1 MHz Pro 1 RR Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami, dan tetap merdeka.

Terima kasih pendengar, Anda mendengarkan saran kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda, salam jumpa di pagi hari ini pendengar. Selamat sekali, saya Hanif kembali menyapa Anda di Biak Pagi ini, edisi Rabu 26 Agustus 2020 Anda. Ya, selamat pagi dan selamat mulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Apapun yang akan Anda jalankan ya, semoga dapat berjalan dengan lancar untuk Anda semuanya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan dan keselamatan Anda, pendengar ya. Dan saat ini untuk di subuh hari masih terlihat asap karhutla yang masih ada di Kota Biak ya. Untuk Anda juga yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk Anda juga memakai masker dan cukupi air putih yang cukup agar Anda selalu terhidrasi dan tubuh Anda selalu sehat tentunya. Baik, peringat pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian musik dan informasi akan kami hadirkan, menemani dan juga mengawali kebersamaan kita di Biak Pagi ini, hingga nanti jelang kebersamaan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, saat sekarang di studio pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu di pagi hari ini, pendengar, rangkaian lagu-lagu lentera hati Kristen, lagu-lagu rohani Kristiani kami hadirkan menemani pagi hari Anda. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar hati.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Adapun topik utama Buletin di antaranya. Ratusan umat muslim di Biak ramaikan maulid Nabi 1448 Hijriah di Biak. Kembangkan ekonomi biru dan pangan bergizi, dukung MBG, RCOE, UNCEN, UNICEF, IPB, gelar kajian perikanan di Biak Novar. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hani.

0: Sampaikan PLT Asisten 2 Setiap Yaknu Farah dan Umar, mengatakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tidak sekedar rutinitas semata, tetapi harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali perjalanan hidup akhlak mulia dan keteladanan Rasulullah SAW.
1: Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar rutinitas atau seremoni keagamaan tahunan, tetapi lebih dari itu, momentum ini harus menjadi sarana untuk merenungkan kembali perjalanan hidup, akhlak mulia serta keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Sebelumnya, Ketua PBB Yaknu Farhaji Andi Firman Majadi mengatakan pelaksanaan Tablik Akbar menjadi momentum bagi umat Muslim di Yaknu Far sekaligus mempererat silaturahmi.
2: Alhamdulillah, persiapan sudah dilaksanakan oleh PHB itu bersama dengan rekan tentunya, dan hari ini kita berharap mendiak sebagaimana yang kita bisa saksikan sudah persiapan sudah sangat bagus.
0: Kegiatan Tablik Akbar tersebut turut melibatkan BKMT Biak Nufor bersama Majelis Taklim Sekota Biak. Rangkaian kegiatan juga memberikan penampilan grup kasida dari Masjid Angkasa sebagai bagian dari menyemarakkan Maulid Nabi Muhammad SAW.
3: Pendengar, kembangkan ekonomi biru dan pangan bergizi, dukung makan bergizi gratis, RCOI, UNCEN, UNICEF, dan IPB, gelar kajian perikanan di Biak Nufor. Ririn Arini laporkan.
4: Guna memperkuat ketahanan pangan lokal berbasis hasil laut yang bergizi, aman, dan berkelanjutan, Regional Center of Excellence RCOI Universitas Cendrawasih bersama UNICEF dan Institut Pertanian Bogor IPB melaksanakan kegiatan penilaian perikanan ekonomi biru di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini juga akan dilanjutkan dengan lokakarya pemangku kepentingan yang mempertemukan pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, akademisi, pelaku usaha perikanan, dan mitra pembangunan untuk merumuskan langkah konkret mendukung program makan bergizi gratis MBG berlangsung di Resto 99 Biak Senin 24 Agustus 2026. Koordinator RCOI Universitas Cendrawasih Profesor Julius Ari Molet mengatakan pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap pangan laut atau hasil perikanan lokal Biak. Hasil kajian nanti akan disusun menjadi makalah kebijakan diserahkan kepada Bupati Biak Numfor dan pemerintah pusat sebagai dasar pengambilan keputusan. Kajian ini mencakup produksi dan ketersediaan ikan, rantai pasok, kondisi sosial ekonomi nelayan, kelembagaan, hingga kebijakan pendukung agar hasil laut Biak Numfor bisa menjadi sumber pangan bergizi yang aman untuk anak-anak sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.
5: Teman-teman di IPB dan juga UNCEN akan melakukan asesmen khusus untuk makanan bergizi gratis, khusus untuk blue food atau makanan yang berasal dari perikanan. Kita ketahui bahwa Biak dan sekitarnya potensi ikannya luar biasa. Namun ada beberapa isu yang sangat sensitif kaitannya dengan penyediaan ikan untuk anak-anak kita, karena ikan tidak bisa bertahan lama. Nah, ini beresiko untuk tanda kutip keracunan. Nah, kehadiran teman-teman IPB dan UNCEN di sini akan melihat bagaimana potensi blue economy dan blue food ini untuk masyarakat yang ada di Biak Numfor. Nanti teman-teman dari IPB dan UNCEN akan berkunjung ke bapak punya kantor, kira-kira data-data apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang sangat terpenting lagi, nanti hasil dari kita akan serahkan kepada Bapak Bupati sebagai rekomendasi dan juga kepada pemerintah pusat. Nah, ini jadi mungkin nanti mohon dukungannya, kita akan membuat asesmen mengenai blue food. Kemungkinan nanti setelah itu kita akan buat semacam brief paper policy untuk itu.
4: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan kekayaan laut Biak Numfor adalah anugerah yang harus dikelola menjadi kekuatan utama ekonomi biru daerah. Bersanding dengan pariwisata, ia menekankan dua hal krusial demi keberhasilan MBG di Biak Numfor, yaitu jaminan keamanan pangan dan keuntungan bagi nelayan lokal. Bupati meminta pengawasan ketat dan koordinasi berjenjang, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi warga Biak Numfor.
6: Bicara MBG, ini sebuah program yang sebenarnya kalau kita maknai secara baik-baik, ini program yang sangat kita butuhkan. Dari sisi hierarki koordinasi, ini harus terus kita lakukan. Dari sisi hierarki untuk melakukan pengawasan itu,

0: wajib, saya itu pasti wajib untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Maka ini juga kita sudah mengaturnya secara baik, sehingga kembali masyarakat lokal ini kita harus kedepankan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari program ini. Arahan Bapak Presiden, beliau mau bahwa di masyarakat lokal, terutama para nelayan lokal ini menjadi garda terdepan untuk mensuplai kebutuhan kita.
1: Kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor untuk mengubah kekayaan laut Biak menjadi pangan aman bergizi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menjamin masa depan gizi anak-anak di seluruh pelosok daerah melalui makan bergizi gratis.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Siswa di Biak dipulangkan imbas kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Biak. Tririan melaporkan.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor memastikan siswa yang telah terlanjur masuk sekolah pada Senin 24 Agustus 2026 dipulangkan ke rumah masing-masing menyusul memburuknya kualitas udara kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi Bupati Biak Numfor yang disampaikan Senin pagi melalui pesan WhatsApp. Kamarudin menegaskan pesan tersebut benar merupakan instruksi resmi dari Bupati Biak Numfor dan bukan informasi bohong atau hoaks.
4: Nanti kita lihat perkembangannya. Jadi saya memang berpikir begitu, kalau memang misalnya dalam satu pekan ini situasi asap tidak mereda, ya maka kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Karena apapun proses belajar mengajar itu kan tidak boleh tertunda atau terhambat. Dipindahkan ke tempat dengan metode lain boleh, tapi sama sekali tidak ada pembelajaran itu. Jadi untuk siswa, kepada seluruh kepala sekolah dan guru, saya berharap sesuai dengan instruksi Pak Bupati tadi pagi, meskipun sampai pagi ini instruksinya masih melalui WA ya, tapi itu adalah instruksi Pak Bupati, itu bukan hoax. Anak-anak yang sudah terlanjur datang ke sekolah mohon dipulangkan dulu hari ini, koordinasi dengan baik dengan orang tua siswa agar mereka bisa tetap aman pulang ke rumah
3: masing-masing. Menindak instruksi tersebut, sejumlah sekolah di Biak langsung memulangkan para siswa. Salah satunya di SMP Negeri 2 Biak Kota. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota Suarmi Majid mengatakan pihak sekolah ikut melaksanakan imbauan pemerintah dengan memulangkan siswa karena kondisi udara yang dipenuhi kabut asap dinilai mengganggu kesehatan dan aktivitas belajar.
5: Dan sangat berpengaruh pada kesehatan serta aktivitas para murid atau mahasiswa. Berdasarkan edaran tersebut, kami SMP 2 juga ikut memulangkan, tapi berhubung hari ini sudah ready MBG, sehingga kami menahan anak sebentar untuk mereka makan bersama dulu. Setelah selesai makan, kami menghubungi orang tua untuk menjemput anak-anak untuk menjemput pulang ke rumah. Yang jelas bahwa kami SMP 2 juga ikut melaksanakan imbauan dari Bapak Bupati terkait dengan edaran tersebut. Pesan saya kepada anak-anak, kiranya anak-anak betul-betul untuk dapat menerapkan imbauan dari pemerintah daerah, itu Bupati, yaitu jangan terlalu banyak bermain di luar, usahakan bermain dalam rumah atau dalam ruangan, kemudian setiap keluar agar anak-anak menggunakan masker, untuk menghindari polusi udara yang kurang sehat saat ini, agar anak-anak semua tetap sehat, termasuk warga sekolah.
3: Ia mengimbau para siswa agar mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipenuhi kabut asap. Para siswa diminta lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan menggunakan masker ketika harus keluar rumah. Suarmi juga mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan, memperbanyak konsumsi air putih, serta mencuci tangan sebelum beraktivitas serta istirahat yang cukup. Pihak sekolah berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa serta seluruh warga sekolah.
2: Pendengar, Institut Cinta Tanah Air, INCITA, Biak bersama Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak memperkuat sinergi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dalam bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tririan melaporkan.
3: Institut Cinta Tanah Air INCITA Biak bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak memperkuat sinergi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding MOU dalam bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Rektor INCITA Profesor Dr. Muslim Lobubun serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak Wisnu Galipriawan pada Senin 24 Agustus 2026. Rektor INCITA Muslim Lobubun mengatakan kerjasama tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara perguruan tinggi dan kantor imigrasi kelas 2 TPI.

0: Namibia. Ia berharap kerjasama ini tidak berhenti pada dokumen formal, tetapi dapat diimplementasikan melalui berbagai program yang memberikan manfaat nyata, khususnya dalam peningkatan kapasitas pendidikan.
1: Bahwa kerjasama ini adalah bukan hanya sebatas di atas kertas secara formal, tetapi diimplementasikan. Semoga tindak lanjut dari MOU ini adalah bagaimana peningkatan kapasitas proses pendidikan mulai dari S1 maupun S2 di Institut Tanah Air, khususnya di program Magister Hukum dan S1 Hukum.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Keimigrasi Kelas 2 TPI Biak, Wisnu Galip Priawan, menyambut baik kerjasama tersebut. Ia berharap MOU itu dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan kompetensi pegawai maupun masyarakat melalui program pendidikan lanjutan.
2: Pengembangan kompetensi khususnya di bidang kependidikan, program studi lanjutan S1 maupun S2, dan juga program atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kependidikan dengan masyarakat khususnya di Kota Biak antara Institut Cinta Tanah Air dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak. Semoga MOU ini sebagai pintu pertama yang akan selalu berkelanjutan dalam mengembangkan kompetensi pegawai dan masyarakat Kota Biak khususnya yang berada di kantor imigrasi.
0: Kerjasama antara INCITA dan kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak diharapkan mampu memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya dalam mendukung pelayanan keimigrasian dan pembangunan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pemda Biak Numfor kembali menggelar rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap. Pemerintah daerah akan bersurat ke pusat terkait kondisi saat ini sehingga dibutuhkan bantuan sarana atau armada. Berikut pendengar, kita ikuti bersama wawancara Oki Pinontoan dengan Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Mansnebra, berikut ini.
5: Pak Bupati, kaitannya dengan perkembangan sampai hari ini, kemudian diadakan rapat koordinasi lagi, apakah ada penetapan misalnya tentang status darurat atau seperti apa?
6: Ya, saat ini kami baru saja lakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada, baik dari unsur pemerintah, ya pemerintah daerah sendiri, begitu juga dari institusi TNI, Polri, dan juga beberapa lembaga terkait. Ya, ini dalam rangka menyikapi situasi atau kondisi cuaca saat ini yang sampai subuh tadi kita memantaunya kabut asap akibat dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa titik ini cukup berkabut atau cukup padat, sehingga dengan melihat kondisi yang ada di pagi hari tadi kami telah memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan sekolah dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk sementara waktu meliburkan para anak didik mereka atau juga para mahasiswa untuk tidak melakukan aktivitas proses belajar mengajar. Nah, kenapa hal ini harus kita lakukan? Karena pertama, kita mengantisipasi kondisi kesehatan dari anak-anak yang atau para mahasiswa yang sedang beraktivitas, karena dampak dari asap ini sangat berpengaruh terjadinya penyakit ISPA. Dan untuk penyakit ISPA ini bisa saja bagi mereka yang sebenarnya dalam keadaan normal, sehat, bisa saja terdampak penyakit tersebut. Tetapi semalam kami memantau langsung di rumah sakit, di IGD, ini ada beberapa pasien yang datang untuk melakukan, ya kita istilah bilang pengasapan ya, oksigen, penambah oksigen untuk menormalkan pernapasan. Ya, dari pantauan kami dari pukul 1 sampai setengah 3 subuh, bergantian para pasien yang datang, kami coba komunikasi, ternyata mereka ini yang datang semua adalah penderita penyakit asma bawaan. Nah, ini kan berarti ada penyakit yang cukup berisiko dengan kondisi sekarang. Sehingga tadi tujuan dari rapat ini, kita kembali untuk membangun sinergitas antara institusi-institusi yang ada, baik kami pemerintah daerah, tetapi juga dari unsur TNI Polri, ya juga dari Basarnas, yang kita lihat ini beberapa hari menjadi garda terdepan untuk melakukan pemadaman-pemadaman di beberapa titik kebakaran yang terjadi. Kemudian dalam rapat koordinasi ini juga kita kembali untuk ya kira-kira dalam membangun koordinasi lebih efektif itu bagaimana, kemudian pergerakan dari upaya-upaya pemadaman ini yang lebih cepat, tidak saja cepat tapi terukur itu bagaimana. Dengan kondisi hari ini kita memiliki armada yang sangat terbatas. Ya, kenapa kami katakan sangat terbatas? Contoh, karena mobil pemadam kebakaran kita ini sangat terbatas, hanya dimiliki oleh BPBD dan juga yang dimiliki oleh ada 1-2 lembaga yang ada atau institusi yang ada. Misalnya di Polres itu mobil water cannon, Brimob water cannon, yang fungsinya sebenarnya untuk pengerahan massa, tetapi ini kita alifungsikan untuk melakukan penyemprotan ke titik-titik. Ya, kita berharap dengan kondisi ini, dan kami sudah mempersiapkan surat ke pemerintah pusat untuk kiranya kita di Kabupaten Biak Numfor, dari hasil penjelasan BMKG bahwa El Nino yang sekarang ini cukup tinggi. Tetapi dari perkiraan cuaca memasuki bulan September sampai apakah November itu akan sangat tinggi. Artinya berarti kita bisa membayangkan yang sekarang saja kita merasa sudah cukup ekstrim. Apalagi kalau misalnya perkiraan dari BMKG itu memberikan gambaran bahwa akan sangat tinggi, ya kita sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Nah, belajar dari situasi yang hari ini sedang kita lakukan penanganan, ya kita akan menyurat ke pusat, kita paling tidak minta dukungan, fasilitas, tidak saja untuk kami pemerintah daerah, tapi juga dari penjelasan tadi dari Kopaska. Mereka sebenarnya mendapatkan bantuan peralatan untuk pemadaman kebakaran, tetapi hanya sampai sekarang fasilitasnya masih tertahan di Jakarta, di Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Nah, kita coba lagi, akan menyurat dan berkoordinasi intens dengan pihak Kementerian Pertahanan dan Keamanan, sehingga apakah itu jatahnya untuk Pasgat Biak ini bisa segera mungkin diprioritas untuk dikirim ke Biak supaya bisa membantu kita mengatasi kondisi yang mungkin sementara.
5: Kepada masyarakat apa? Ini terindikasi ini apa nih?
6: Iya, khusus kepada masyarakat, himbauan pemerintah sudah kita distribusikan. Kita sudah menyampaikan juga secara berjenjang, baik langsung dari kami pemerintah kabupaten, tetapi juga melalui pemerintah tingkat distrik, bahkan juga kepada tingkat kampung, juga melalui institusi TNI Polri. Himbauan-himbauan ini kita terus berikan kepada masyarakat supaya tidak lagi melakukan aktivitas pembakaran misalnya lahan karena kepentingan membuka kebun. Nah, karena saat-saat ini ketika terjadi kebakaran susah dikendalikan karena cuaca yang cukup ekstrim. Katakanlah panas yang begitu menyengat, tetapi tiupan angin yang begitu kencang ini membuat mudah kebakaran itu merambat kemana-mana. Dan dalam rapat kami sudah sedang berkoordinasi dan akan mempersiapkan ada semacam regulasi ketegasan bagi masyarakat yang setelah dihimbau tapi masih ya tidak patuh terhadap apa yang kami sampaikan. Kita akan berikan sanksi. Oknum. Kita akan berikan sanksi. Ya, ini kami masih kasih space untuk ya kurang lebih seminggu ini kita masih mengimbau. Biak ini kan tidak terlalu begitu luas. Kita berikan informasi, pasti masyarakat Biak pun cepat mendengar itu. Jadi tidak ada alasan kalau seminggu ke depan ketika aturan kita tegakkan, jangan ada komplain-komplain bahwa ya kami belum mendengar, atau juga alasan bahwa ini kita sedang membuka lahan untuk bercocok tanam dan lain-lain. Karena memang situasi saat ini tidak memungkinkan. Ya, kami berharap dan kami yakin sekali masyarakat Biak adalah masyarakat yang bijak, mereka bisa menyikapi masalah ini dengan baik.
5: Jadi harus sesuai instruksi itu ya, Pak, ya, dikeluarkan atau mereka harus patuhi.
6: Iya, kita berharap masyarakat harus patuhi karena bukan untuk kepentingan pemerintah daerah, tapi ini untuk kepentingan keamanan kita seluruh masyarakat yang ada di Biak Numfor. Dan kembali lagi kami pertegas bahwa kebijakan-kebijakan kita lakukan untuk mengatasi kondisi yang ada, tentunya ya mungkin ada masyarakat yang merasa terganggu terhadap aktivitas mereka, tapi kami sekali lagi kami dengan kondisi ini situasional, sehingga ya berikanlah kesempatan kepada kami pemerintah daerah untuk bisa bekerja dengan baik.
5: Terima kasih, Bapak.
6: Terima kasih.

Sekian pendengar Buletin Pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI BI. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi, Shoima Kasumasa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Eribia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih menemani pagi hari Anda pendengar, dan juga demikian telah kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Pro 1 Eribia. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat sekarang di studio pukul 6 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa informasi layanan masyarakat kami informasikan di pagi hari ini. Pendengar, pengumuman pertama berasal dari PT Pelan Persero PT Gebiak, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Pendengar, isi pengumuman, kabar gembira, promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Berlaku untuk konsumen semua golongan tarif, syaratnya mudah, cukup lakukan transaksi listrik, bayar tagihan, atau beli token melalui aplikasi PLN Mobile. Download PLN Mobile di Play Store maupun App Store. Waktunya terbatas dan tambah daya sekarang. Informasi selanjutnya pendengar dari BPS Sensus Ekonomi 2026. Pendengar, ada informasi penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda, Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendengar, sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Pendengar, untuk Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Untuk itu pendengar, kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha sekecil apapun punya peran dalam gerakan perekonomian di Kabupaten Biak Numfor. Dan juga pendengar, bagi Anda masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum terdata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Sekian berbagai informasi yang masyarakat kami hadirkan di pagi hari ini. Keruan negara Anda, kami informasikan kembali pukul 7 waktu Indonesia Timur. Akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Ya, selamat pagi saja untuk Anda, pendengar. Selamat beraktivitas saja untuk Anda di hari ini pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kalau kita lihat saat ini, asap kabut dari karhutla masih cukup pekat ya, pendengar, di pagi hari ini untuk Anda beraktivitas di luar ruangan. Untuk selalu jaga kesehatan ya, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan, pendengar, untuk menghindari asap dan kabut dari kebakaran ini. Ya, dilansir dari Kemenkes, yang bisa Anda lakukan, pendengar, yang pertama yakni gunakan masker, ya. Anda bisa gunakan masker yang rapat, terutama saat berada di luar ruangan. Ya, setelah itu, pendengar, tetap di dalam rumah dan tutup pintu serta jendela jika asap pekat. Yang ketiga, Anda juga bisa hindari aktivitas fisik berat di luar ruangan. Ya, apabila aktivitas berat ini tidak memungkinkan untuk Anda lakukan ya, bisa juga Anda lakukan saja di dalam ruangan atau di indoor. Yang keempat, pendengar, untuk selalu jaga kesehatan Anda, cukupi tubuh Anda dan selalu terhidrasi, yakni dengan minum air yang cukup. Ya, minum air yang cukup ini agar tubuh Anda tetap selalu terhidrasi tentunya. Yang kelima, pendengar, ya, untuk selalu jaga kesehatan mata Anda, hindari mengucek mata jika terasa perih dan bilas dengan air bersih. Ya, pendengar, jika Anda juga memiliki kipas atau AC, ya pastikan ini tidak menarik udara dari luar yang penuh dengan asap. Yang ketujuh, yakni lindungi kelompok rentan, perhatikan anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan karena lebih rentan terhadap asap. Yang terakhir, pendengar, jika muncul ya gejala seperti sesak napas, nyeri dada, pusing berat, atau kondisi memburuk, segera cari pertolongan medis. Baik, pendengar, masih bersama saya Hanif menemani pagi hari Anda edisi Rabu 26 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
3: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
2: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
3: Wah! Bagus dong.
2: Nah itu, soalnya setiap data yang lu kasih berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
3: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
2: Nah benar banget, kontribusi kecil dari kita tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
3: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
2: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
3: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
4: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
4: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
4: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
4: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: 2, Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke Grand Final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. 2, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @rribia, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. 3, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26BIA, tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: pada dirimu.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
2: Kemarin kulihat awan memben.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.

kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Guilty. Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Ku yang lama di sini menjagamu tak. Rutsanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahali, bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia kembali.
5: Pilihan lagu daerah.
6: Sansar,
7: Butet,
6: Kicir-kicir,
7: Sule Ora Jamu,
6: Es Lilit,
7: Cici Periuk,
6: Sipatoka,
7: Nyawai Windawe,
6: Bole Lepo.
8: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
9: Jadilah The Next Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah LAR Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya desa yang mengalami persoalan air bersih, dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan semakin beragam, DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa serta bor air, dan ribuan personil. Presiden mengatakan penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, hingga BNPB. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran tidak akan menyerah dan akan melakukan perlawanan terhadap perang ekonomi Amerika Serikat. Pejabat Iran menyebut perang ekonomi Amerika Serikat sebagai pelanggaran hukum internasional dari piagam PBB. Menurutnya, Iran sudah sejak lama menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan serangan dari Amerika Serikat, baik serangan militer maupun juga serangan ekonomi. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan sanksi ekonomi menunjukkan Amerika Serikat yang putus asa dalam menghadapi Iran. Aksi militer mereka telah gagal, dan blokade ekonomi pun juga akan gagal. Dari dunia olahraga, Jenis Chen bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Dayana Yastremska turnamen tenis Monterey Open Selasa pada 25 Agustus 2026. Petenis Indonesia itu menang 2-6, 6-3, 7-6 dan memastikan tiket menuju ke babak 16 besar. Dilansir dari WTA, Yastremska mengawali pertandingan di klub Sonoma itu dengan mendominasi permainan dan merebut set pertama 6-2. Desa yang mengalami persoalan air bersih dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Dari 4 desa yang mengalami kekurangan air bersih, kini menjadi 7 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Adam Sutanto melaporkan.
1: Totalnya di Desa Telogowatu 160 tangki, di Desa Tegal Mulyo 174 tangki, di Desa Kendalsari 100 tangki, dan di Desa Sidorejo sudah 166 tangki.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten kini terus melakukan pengiriman bantuan air bersih ke desa-desa terdampak musim kemarau. Bahkan desa-desa tersebut kini mengalami penambahan daerah terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan bantuan air bersih yang selama ini terkonsentrasi di Kecamatan Kemalang atau kawasan Lereng Merapi kini melanda kecamatan lain, yakni Kecamatan Jatinom, Wedi dan Kecamatan Cawas. Total bantuan air bersih yang sudah didistribusikan lebih dari 630 tangki dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 4.000 kepala keluarga.
1: Sedangkan per tanggal 21 Agustus kemarin sudah ada penambahan wilayah, yaitu di Kecamatan Jatinom di Desa Bandungan. Itu sampai dengan hari ini, hari kemarin sudah 15 tangki kita kirim. Kemudian di Kecamatan Wedi di Desa Kaligayam, ini sudah kita distribusi sebanyak 6 tangki. Sedangkan di Kecamatan Cawas, kita baru memberikan 1 tangki untuk mensupport kegiatan di SD 1 Burian Cawas.
2: Dikatakan desa-desa terdampak musim kemarau tersebut, 4 desa di Kecamatan Kemalang, yakni Sidorejo, Kendalsari, Tegal Mulyo, dan Desa Telogowatu, serta Desa Bandungan di Kecamatan Jatinom. Sedangkan di sisi selatan, yakni Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, dan Desa Burian di Kecamatan Cawas. Kepala Desa Kaligayam, Joko Sutrisno, kepada RRI membenarkan kondisi wilayahnya. Kekurangan air bersih dialami kurang lebih 125 KK, terutama yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
3: semuanya ini 1.200-an, tapi yang kekurangan air saat ini yang sebelah barat perbatasan Gunung Kidul. Itu satu RW itu ada sekitar 150-an kakak itu.
2: Sutrisno menyebut bantuan air bersih dari BBBD Kabupaten Klaten sudah berlangsung dalam 3 hari terakhir. Sebenarnya di wilayah itu terdapat sumber air program Pamsimas, namun debitnya mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan semakin beragam. DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan. Bahtiar Rifai melaporkan.
4: Mikir Jawa Tengah, dong Jawa Tengah secara bersama-sama.
5: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam membangun Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sharif Abdillah mengatakan, di usia Provinsi Jawa Tengah ke-81 ini dan di tengah kompleksnya permasalahan yang dihadapi, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan semua pihak harus saling membantu untuk membangun Jawa Tengah. Menurutnya jika masyarakat juga ikut berkolaborasi dalam membangun Jawa Tengah, maka persoalan yang dihadapi akan lebih mudah diatasi.
4: Mikir Jawa Tengah, bangun Jawa Tengah secara bersama-sama. Jateng tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Masalah Jateng juga sangat kompleks, pekerjaan, pangan, pendidikan, kesehatan, ketimpangan yang mungkin apa antar wilayah. Jadi perlu gotong royong lintas sektoral. Serta kebersamaan itu harus bagian dari menciptakan rasa memiliki sense of belonging.
5: Sharif menjelaskan, salah satu yang bisa dilakukan untuk membangun Jawa Tengah yaitu bangga dan membeli produk lokal Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya dengan bangga dan membeli produk lokal Jawa Tengah akan dapat meningkatkan ekonomi Jawa Tengah yang akan membawa masyarakat Jawa Tengah lebih sejahtera. Selain itu, ia meyakini dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh menerangkan, untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi Jawa Tengah, perlu disiapkan sumber daya manusia yang kompeten.
6: Bagaimana sumber daya manusia Jawa Tengah ini semakin meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, ya kan? Penganggurannya berkurang, dan tentu kita juga ingin memastikan bahwa Jawa Tengah ini posisinya di tengah-tengah, diapit oleh Jawa Timur, Jabodetabek, dan semuanya. Harapannya ini adalah posisi yang sangat strategis untuk kita itu tidak kalah dengan kanan-kiri tetangga kita.
5: Lebih lanjut, Salem jelaskan, beberapa sektor pembangunan Jawa Tengah yang saat ini perlu diperkuat, antara lain sektor infrastruktur, pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan, UMKM, hingga sektor industri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang mulai menunjukkan perbedaan berdasarkan lokasi dan kualitas daun. Petani berharap harga pembelian gudang mampu menutup biaya produksi sekaligus memberikan keuntungan yang layak. Hairul Umam melaporkan.
7: Harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang

0: tenaga petani selama mengolah lahan dan merawat tanaman. Menurutnya, harga saat ini cukup memberikan keuntungan, meski margin petani tetap bergantung pada besarnya biaya produksi. Nurdin mengimbau petani menjaga kualitas tembakau dan tidak mencampur daun dari lokasi maupun kualitas berbeda. Petani juga diminta tidak mencampurkan bahan lain untuk menambah berat karena gudang memiliki sistem penilaian atau grader dalam menentukan kualitas dan harga.
1: Harganya sekarang itu kan tetap, kalau yang sawah itu 50, ya kisarannya itu. Yang Tegal itu 60, yang gunung itu 70. Sebenarnya kan BEP itu kalau dihitung semua ya kurang lebih 45-an lah itu kalau dihitung semua. Jadi petani itu ketika harganya 50 mereka merasa untung, padahal ya tenaga mereka enggak dihitung gitu loh. Ya kan?
2: Iya, iya.
1: Yang dihitung hanya modal-modal mereka, tapi mereka yang ngono terus arau itu kadang enggak mereka perhitungkan.
0: Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Kedungdung, Zainal, menginginkan hasil paninnya tahun ini terserap dengan harga tinggi dan sesuai biaya produksi, mulai dari perawatan, pupuk hingga tenaga kerja, sehingga petani memperoleh keuntungan yang layak.
3: Tentu kami berharap hasil panen tembakau tahun ini bisa terjual dengan harga yang tinggi dan sesuai dengan biaya produksi, dan begitupun memberikan keuntungan bagi para petani serta menutup biaya perawatan seperti pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya selama musim tanam.
0: Ia juga berharap kondisi harga tahun ini mampu membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
4: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus.
5: Menjelang satu tahun tragedi kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025, aparat keamanan di Kabupaten Kediri meningkatkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
4: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal itu disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Renge Terap. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertahun pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT KWM 1 RI. Harapannya, dalam peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di PKP Kediri tidak akan terjadi dan suasana kamtibmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
6: Dan insyaallah saya sudah koordinasi dengan Kasat Pol PP selaku penegak perda ya, di jajaran. Insyaallah mungkin nanti para panitia yang sudah melaksanakan ya, terutama yang sudah melewati jam ya batas akhir yang tentunya dalam hal ini sudah jajaran itu membatasi sampai pukul 22.00.
4: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalep Untung mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
7: Yang mengajukan belum ada kita untuk rekomendasi karena mereka tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal.
4: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi kamtibmas di wilayah Kabupaten Kediri masih aman dan ditunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Job Fair 2026. Sebanyak 3.000 lebih lowongan kerja akan tersedia bagi para calon pekerja, mulai dari ijazah SMA hingga sarjana. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Pak Gubernur meminta kepada kami untuk menyiapkan job fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar

0: bulan Oktober kita akan menyelenggarakan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker-Trans Kalimantan Tengah akan menggelar job fair skala besar pada Oktober 2026 mendatang dengan menargetkan sedikitnya 3.000 lowongan kerja. Kepala Disnaker-Trans Kalimantan Tengah, Parit Wajdi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Tengah untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Parit Wajdi menjelaskan pihaknya akan menghimpun data kebutuhan tenaga kerja dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Lowongan yang tersedia nantinya berasal dari beragam sektor usaha seperti perkebunan, pertambangan hingga jasa.
0: Akan job fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan job fair besar-besaran. Nantinya ada ribuan lowongan yang akan kita mintakan datanya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita berharap seluruh perusahaan di Provinsi Kalimantan Tengah berpartisipasi dalam job fair ini. Jadi sektor perkebunan, pertambangan, jasa yang selama ini memang sudah ikut ketika kita menyelenggarakan job fair. Biasanya ininya berbeda-beda. Ada yang dari menerima lulusan SMA, sederajat SMK, kemudian ada yang juga menerima lulusan S1.
1: Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kalimantan Tengah mendukung pelaksanaan job fair sebagai salah satu upaya yang perluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya di sektor perkebunan. Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalimantan Tengah Rawing Rambang mengatakan sektor perkebunan memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Tengah. Hal ini seiring dengan luasnya aktivitas usaha perkebunan yang membutuhkan tenaga kerja pada berbagai bidang. Keberadaan job fair menjadi momentum untuk mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja secara langsung. Selain membuka akses terhadap lapangan pekerjaan, kegiatan tersebut juga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja di sektor perkebunan.
2: Dalam artian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan ataupun laki-laki. Jadi kita di sektor perkebunan tidak membedakan menurutnya. Kalau toh bisa dilakukan oleh perempuan tidak ada masalah. Nah, jadi itu sudah diatur semua. Nah, memang bekerja misalnya membersihkan lumpur, membersihkan lahan, angkutan ini kecil, itu yang dilaksanakan mereka, pemupukan dan sebagainya. Nah, itu yang dilihat kalau di pabrik bagian administrasi. Jadi sudah ada porsinya masing-masing sudah diatur.
1: Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pencari kerja, job fair diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Mensarung Incorporesano menjadi tema pameran yang menampilkan instalasi seni unik berbahan dasar kayu dan aneka motif sarung Nusantara. Pameran yang menampilkan karya seniman pertunjukan dari Yogyakarta ini, yang merupakan juga kelahiran Sulawesi Selatan tersebut, digelar di Elephant Gallery Yogyakarta mulai 23 Agustus hingga Oktober mendatang. Wayu Suryo melaporkan.
4: Para pengunjung Eleven Gallery Yogyakarta mencoba langsung karya seni berupa alat hybrid olahraga sekaligus alat tenun berbahan kayu dilapisi aneka motif kain sarung Nusantara. Instalasi unik tersebut dibuat Abdi Karya, seorang seniman pertunjukan kelahiran Wajo, Sulawesi Selatan yang saat ini tinggal di Yogyakarta. Dalam karyanya itu, Abdi menggabungkan dua aktivitas yang terkesan berseberangan, yaitu olahraga gym dan tradisi menenun sarung khas Bugis. Ide kreatifnya itu berangkat dari kenangan masa kecil bersama keluarganya, yaitu mendiang sang ayah yang merupakan guru olahraga, serta mendiang ibu dan nenek sebagai pembuat sarung tenun.
5: Saya menemukan relasi yang kuat di keduanya, bahwa aktivitas olahraga nge-gym dan sarung menenun sarung itu dua-duanya punya keterkaitan yang sangat erat dari sisi bagaimana mereka beraktivitas. Ada kegiatan menarik, ada kegiatan mengangkat, mendorong, dan seterusnya di aktivitas gym. Bukankah aktivitas menenun sarung juga seperti itu? Ada aktivitas menarik, menghanta-hanta, mengangkat, dan sebagainya.
4: Dalam pameran tunggal bertajuk Men Sarung Incorporesano ini, Abdi Karya sengaja membiarkan para pengunjung menyentuh instalasi seni yang ia buat. Aktor dan sastrawan Indonesia, Wani Darmawan, sangat terkesan dengan karya yang dipamerkan.
6: Sarung ini bagi saya sekarang ini mengembalikan orang kembali ke dalam proses hidup kesehariannya. Misalnya begini, aktivitas nge-gym sebetulnya itu sebagai salah satu bentuk saja. Kalau kita hayati secara sungguh-sungguh, sebetulnya aktivitas sehari-hari itu juga sudah dipenuhi dengan olahraga.
4: Melalui karya kreatifnya, seniman pertunjukan Abdi Karya ingin mendobrak sekat antara pengunjung dan karya seni. Sebab ruang interaksi yang terbangun di antara keduanya menjadi sebuah pelengkap dalam pameran tersebut. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bintang Pro 2, Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif, khusus bagi yang lolos ke grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26BIA, tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Kenapa aku menyimpan surat cinta ini? Surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Kemarin kulihat awan membentuk.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

Kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahalin, bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia ke.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sansar,
0: Butet,
5: Kicir-kicir,
0: Sue Ora Jamu,
5: Es Lilit,
0: Cici Periuk,
5: Si Patoka,
0: Nyawai Windawe,
5: Bolelepo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Indonesia 2026.
8: Pro 1.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
1: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
5: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
6: Halo RRI.
5: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9-10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
6: Halo RRI.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, demikian juga telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Ya, selamat pagi pendengar, salam jumpa untuk Anda dalam program Halo RRI, hadir kurang dengar Anda ya. Untuk hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Ya, kami hadirkan untuk Anda yang menemani di pagi hari ini pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur, hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, dalam program Halo RRI hadir ke ruang dengar Anda untuk hari ini, ya, seperti biasa bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan maupun keluhan terkait dengan permasalahan ataupun terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami di daerah tempat Anda tinggal, ya. Ya, kami nantikan partisipasi Anda, kebersamaan Anda di pagi hari ini, ya. Anda bisa sampaikan secara santun di udara. Kami nantikan langsung nanti di line telepon kami 0822-5163-4612. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar, kami nantikan ya untuk hari ini hingga nanti jelang pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Ya, silakan kami nantikan untuk Anda dalam program Halo RRI, ya, yang ingin Anda sampaikan, keluhan yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini. Ya, kami nantikan saja hingga nanti jelang pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Baik, peringat selamat pagi saja dan selamat beraktivitas di pagi hari ini, ya, walaupun di pagi ini masih dalam suasana kabut asap, ya, akibat karhutlah. Untuk Anda juga yang beraktivitas, yang lagi berkendara dan juga yang akan beraktivitas di luar ruangan, untuk selalu jaga kesehatan Anda, stamina yang cukup, dan yang terpenting jangan lupa untuk pakai masker.

Baik, pendengar, sambil kami nantikan kebersamaan Anda ya, untuk Anda bisa juga langsung telepon langsung ya, telepon biasa bukan telepon WhatsApp, akan kami nantikan kebersamaan Anda, laporan ataupun keluhan yang ingin Anda sampaikan, dan juga bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612. Ya, satu lagu dulu menemani pagi hari Anda pendengar, dan juga kami nantikan sekali lagi hingga nanti jelang pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih di program Halo RRI pukul 7:44 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, masih kami nantikan ya kebersamaan Anda di pagi hari ini. Nampaknya tadi sudah ada yang tersambung, namun terputus kembali dua kali ya. Kami nantikan kembali untuk Anda pendengar. Biasa sekarang kami informasikan dulu pukul 7:45 waktu Indonesia Timur. Ya, silakan pendengar, Anda bisa sampaikan ya keluhan atau laporan yang ingin Anda sampaikan ya, apapun itu terkait layanan publik yang Anda alami di daerah tempat tinggal Anda. Kami nantikan laporan Anda secara santun pendengar di ruang dengar kami. Ya, kami nantikan saja di line telepon pendengar 0822-5163-4612. Anda bisa telepon langsung maupun tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama.

0: Baik, terima kasih sudah masuk di ruang telepon. Kami coba tampung dulu. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo.
1: Iya. Halo RRI.
0: Siap. Terima kasih
1: RRI
0: dengan
1: tetap berbudara.
0: Siap. Terima kasih dengan siapa dan di mana, Bapak?
1: Wah, ini dengan Pak Otis Borotagu dari Sambokuar, alias Bawa Baru.
0: Siap. Apa kabar, Pak Otis?
1: Wah, ini masalahnya mengenai pendidikan anak-anak sekolah, khususnya di Jawa Baru yang sekolah di SMA, SMK. Mohon supaya mobil sekolah atau bis sekolah yang ada di kota bisa melayani siswa-siswi yang ada di Kampung Jawa Baru atau Anies Ambakuar ini. Karena biasanya setiap pagi mereka pergi naik taksi umum itu sering terlambat ke sekolah. Baik dari STM, pokoknya dari SMA ke atas, SMP, SMA yang bersekolah di kota. Kemudian yang kedua, jalan khusus untuk sekolah kesehatan yang ada di belakang mandong dalam itu, jalan masuk dari depan kantor BPS ke sekolah itu sangat rusak. Supaya pemerintah juga memperhatikannya untuk ditimbun atau diperbaiki, supaya kalau ada anak-anak sekolah yang masuk ke sekolah itu ke dalam, karena jaraknya jauh ke dalam, supaya jalan itu diperhatikan oleh pemerintah. Terima kasih.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih, Pak Otis.
1: Yang mendengarkan RRI.
0: Oke. Okay.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Otis. Terima kasih. Baik, terima kasih ada Pak Otis yang sudah masuk ya dalam program Halo RRI pukul 7:48 waktu Indonesia Timur. Ya, dua laporan keluhan dan juga masukan yang sudah kami tangkap ya. Yang pertama tadi, ya ini terkait mobil sekolah ya untuk anak-anak SMA, SD, SMP ya di sekitar Gaya Baru untuk bisa melayani siswa-siswi di Sambawafuar. Nah, ini juga terlihat dari kendala angkutan umum ya, pendengar, yang membuat anak-anak sekolah terlambat masuk sekolah. Ya, begitu juga kami mohon kepada perhatian dari pemerintah setempat, dinas terkait ya, terkait bagaimana untuk bagaimana solusi yang terbaik ya terkait mobil sekolah yang ada di sekitar Sambawafuar di seputaran Gaya Baru. Yang kedua yakni di jalan kesehatan ya di Mandau ya di sekitar BPS ya, ini mengalami rusak ya. Jadi kami juga mohon kepada perhatian pemerintah setempat dan juga dinas terkait bagaimana melihat dari kondisi jalan setempat ya, agar tentunya dengan keselamatan para berlalu lintas tentunya. Baik, terima kasih ada Pak Otis sudah masuk ya. Terima kasih juga kebersamaannya di pagi hari ini dalam program Halo RRI pukul 7:50 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, sambil kami nantikan kembali ya, mungkin satu penelpon lagi sebelum kami tutup hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, bisa sampaikan secara santun di udara, kami nantikan langsung pendengar di 0822-5163-4612. Dan juga kami informasikan program Halo RRI juga hadir ke ruang dekat Anda pukul 7:30 ya pada hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat. Anda bisa sampaikan apapun keluhan yang ingin Anda sampaikan secara santun di udara. Baik, pendengar, sambil kami nantikan penelpon selanjutnya ya, kami informasikan dulu saat informasi di pagi hari ini. Pendengar, terkait pemadaman titik api akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang terjadi di Kampung Mariendi dan Kampung Darfur, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor, ditinjau langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnebra pada hari Senin lalu 24 Agustus 2020. Proses pemadaman oleh tim Satgas Penanganan Karhutla ini terdiri dari Brimob, Basarnas, serta masyarakat setempat. Bupati Biak Numfor apresiasi keterlibatan seluruh pihak yang telah turun langsung membantu proses pemadaman. Ia meminta semua unsur tetap waspada hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman. Ya, berikan Bupati Biak Numfor juga menghimbau masyarakat Kabupaten Biak Numfor agar tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan. Menurutnya, aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi dapat memicu dan memperluas kebakaran, terutama ketika kondisi lingkungan kering.

Ya, sekian satu informasi untuk Anda di pagi hari ini, pendengar, terkait Bupati Biak Numfor tinjau karhutlah di Kampung Mariendi dan Darfua. Kami nantikan kembali pendengar dalam program Halo RRI hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: Baik, terima kasih pendengar masih dalam program Halo RRI pukul 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Kami coba sambung kembali penelpon yang sudah masuk ya. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo. Halo, selamat pagi. Baik, pendengar masih terputus ya. Untuk Anda bisa kami nantikan kembali. Silakan ya, bisa ditelepon coba kembali. Atau dengan mudah Anda juga bisa melalui WhatsApp ya di 0822-5163-4612. Ya, kami nantikan penelpon yang sudah tersambung tadi. Namun sedikit mengalami kendala ya, terputus. Kami nantikan kembali 0822-5163-4612. Baik, terima kasih sudah tersambung. Kami coba sambung dulu. Halo, selamat pagi.
1: Wow, selamat pagi, Shoy.
0: Selamat pagi. Dengan Bung Kabare?
1: Benar, benar.
0: Siap, terima kasih. Silakan, Bung.
1: Ya, ini kemarin saya ada ikuti buat tempering mengenai tentang apa namanya perlindungan anak sekolah tanpa tatapan atau tatapan waktu sudah baik dalam anak-anak yang sekolah di bawah umur dan ini dan tentang mengenai perlindungan anak ini memang sudah bagus itu dari perintah atau dari kementerian sudah ini cuma yang satu hal yang selama ini untuk menjaga jangan sampai kekerasan anak. Nah ini dia yang Bapak lagi mau ingin sampaikan untuk kamu bisa semua sudah baik cuma apa kalanya mulai terbitkan perlindungan anak ini itu sudah mulai membawa apa baiknya atau yang tidak baiknya karena perlindungan anak ini sumber orang tua yang menguasai anak-anak terbatas saja sehingga anak-anak itu sedikit bandel, bandelnya sudah tidak mau dengar apa orang tua berpikir sedikit kasar, takut karena ini perlindungan anak jangan sampai jadi masalah orang tua yang kena lagi. Tetapi sekolah ini menyebabkan sampai anak-anak itu malah tambah kepala keras dengan tidak mau dengar orang tua sehingga menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini yang perhatikan kalau hanya mau aturan-aturan begitu ya, tetapi satu halnya itu sudah mengajak anak-anak yang sudah bagus. Nah itu dia yang perlu dijalin dengan diperhatikan. Jangannya yang ini kekerasan anak jadi kita caranya bagaimana orang tua harus atur bagaimana anak-anak itu benar kita sudah ini. Tetapi kalau terbawa dalam lingkungan hal-hal yang tidak bagus, nah, sehingga sekarang ya dari awal-awal yang orang tua tidak beraturan begitu nilai aturan-aturan kekerasan anak ini tidak boleh itu pada saat itu tidak ada lagi yang obat-obat terlarang yang narkoba yang masuk untuk mempengaruhi anak-anak karena sering-sering anak-anak yang di bawah umur yang melakukan begitu akibatnya orang tua mempengaruhi sudah pada salah nah, itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat itu bukan masalah-masalah yang cara begitu tapi satu hal ini yang penyebab satu karena itu terus ke hal-hal yang kurang bagus padahal orang tua sudah pikir anak-anak dan bagaimana tapi itulah kita melarang anak-anak sudah susah nah itu yang pertama Bu.
0: Oke.
1: Yang kedua mengenai tentang pembakaran hutan ini atau kebun-kebun yang orang selama ini buat larang-larang yang dilarang terus ketika mengenai tentang apa namanya supir-supir yang membawa kendaraan motor jadi itu juga ada perhatian mereka karena sering-sering bisa rokok lari hanya buang saja begitu untuk rokok sehingga menjadi kebakaran juga tinggal di malam-malam jadi kebakaran bukan itu terjadi juga di pinggiran jalan malah dari Papua sampai ke utara begitu juga dia parah betul itu terjadi juga begitu jadi kendaraan-kendaraan ini yang pengemudi-pengemudi juga harus dikepegasan oleh dia diingatkan setiap mana pangkalan terminal, bisa di apa kasih pemberitahuan juga kepada supir juga. Nah itu yang perlu juga diperhatikan. Jadi itu yang saya ingatkan juga. Yang ketiga terakhir dia mengenai tentang sumber air bersih, air minum, yang selama ini yang saya ngomong terus itu kasihan sampai di York itu, aduh kasihan orang itu mengeluh sampai sudah apa kalian sudah mampu cari air sampai di distrik Bay. Nah ini karena kasihan ambil air dekat di apa di Jabil itu selama ini 800 meter sampai 1 kilo atau 2 kilo yang sampai lain sudah meninggal tentang air sisa air minum. Jadi kalau diperhatikan untuk sumur bor di kampung tertentu yang saya bilang, separa distrik juga jangan diam-diam juga itu. Terus jalan menjual masyarakatnya dengan para-para kampung itu perhatikan itu. Baik itu saja yang saya bisa sampaikan untuk Ibu Siowi.
0: Siap, terima kasih Bung Kabare.

0: Baik, terima kasih ada Bung Kabarek ya di seputaran jalur Pantura ya. Dan juga pendengar dari Bung Kabarek juga sudah menutup kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Ya, terima kasih untuk Bung Kabarek ya. Ada berapa keluhan dan juga laporan serta masukan yang sudah diinformasikan di pagi hari ini, pendengar. Yang pertama tadi terkait penerbitan ya perlindungan anak-anak ya, dan juga ini terlihat dari keluhan dari para orang tua yang telah mengawasi anak-anak di bawah umur ya. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan juga orang tua yang sudah mengawasi secara ketat, namun anak-anak juga masih ya melakukan hal-hal negatif ya, malah merusak diri sendiri dan juga orang banyak tentunya. Nah, ini juga menjadi perhatian dari pemerintah pusat untuk bagaimana menjadi solusi yang terbaik ya terkait penerbitan perlindungan anak-anak di Indonesia tentunya. Yang kedua, pendengar, ini terkait kebakaran hutan dan lahan ya, atau karhutla ya. Nah, ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah dan juga perhatian bersama ya, khususnya juga untuk Anda para pengendara ya roda 2 atau roda 4 yang bila mana sambil merokok ya, dan juga membuang puntung rokok sembarangan yang mengakibatnya ya tanpa kita sadari ya, pendengar ya, puntung rokok ini dan juga menjadi kebakaran baik di sekitar pinggir-pinggir jalan ya, dan juga ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah dan juga menjadi perhatian dari kita bersama tentunya. Yang terakhir juga ini terkait sumber air ya, di sumber air, nah sumber bor juga di seputaran Yobi di Biak Utara. Ya, terima kasih untuk ya para penelpon yang sudah masuk di program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Ya, semoga mendapatkan solusi yang terbaik ya, dan juga sekali lagi kami menjadi perhatian dari pemerintah setempat, dari dinas terkait, dan juga menjadi perhatian dari kita bersama tentunya. Ya, selamat pagi saja untuk Anda, pendengar, masih bersama saya Hanif menemani pagi hari Anda di Biak Pagi ini, sekali lagi di edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saat ini juga kabut asap dari Karhutla masih ada ya di Biak Numfor tentunya. Kami himbau untuk Anda juga yang lagi berkendara, jangan lupa untuk selalu pakai masker ya. Jika Anda kondisi belum stabil, belum fit, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Anda. Jangan keluar rumah juga dulu, Anda bisa lakukan berbagai kesehatan di rumah dulu. Ya, apalagi kelompok-kelompok rentan ya, seperti anak-anak, lansia, ya, ibu hamil, dengan orang juga dengan gangguan pernapasan, karena ini lebih rentan terhadap kabut asap. Ya, untuk Anda beraktivitas ya, jangan lupa juga untuk tabu-tabu-tabu kami informasikan juga untuk selalu minum air putih yang cukup ya, selalu terhidrasi tentunya agar tubuh Anda tetap sehat dan bugar tentunya. Nah, ini juga untuk Anda jika muncul sesak nafas ya, gejala seperti sesak nafas, nyeri dada, pusing berat, atau kondisi memburuk, Anda bisa segera cari pertolongan medis terdekat. Ya, selamat pagi saja untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami, rangkaian musik dan informasi kami hadirkan kembali hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Pro 1, karena

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 Arabia pukul 8 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Ya, jalan kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta. Kembali kita ikuti bersama. Ya, kami hadirkan dulu satu informasi pendengar, ini masih terkait dampak kebakaran hutan dan lahan di Biak Numfor. Yang mana penanganan pemadaman titik api akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Biak Numfor terus dilakukan tim Satgas Penanggulangan Karhutla yang dibentuk pemerintah daerah, di antaranya melibatkan personel kantor SAR Biak. Ya, mendengar para personel SAR ini dilibatkan mendukung personel lainnya yang terbagi dalam beberapa zona yang telah ditetapkan.

Pendengar, Kepala Kantor Sarbia Kundori STMMM menyebut sebanyak 32 personel yang dibagi dalam dua tim ini guna mendukung penanganan karhutla. Ada personel yang bertugas secara mobile dan juga ada yang standby on call. Untuk itu, pendengar, beliau mengajak masyarakat Biak Numfor dan potensi SAR untuk bersama-sama aktif menjaga lingkungan dengan tidak membakar sampah sembarangan maupun membuka lahan atau aktivitas lainnya yang dapat berisiko mengakibatkan kebakaran.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama ketsiap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, ketsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan ketsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata ketsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.